0: 11 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta, artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik, berapa yang minta sekolah yang minta itu. Sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
13: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat TN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Ini rekan Rudy dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian exit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon, dan Simpang Tohpati Bali.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Katanya mengupas bawang bikin menangis, tapi bagaimana kalau yang membuat kita menangis bukan bawangnya? Bayangkan, demi mendapatkan penghasilan, seseorang harus mengupas bawang 10 kg setiap hari. Matanya pedih, tangan pegel, tapi pekerjaan tetap dilakukan. Ironisnya, ada yang bilang dibayar Rp700.000 per kilogram, saya rela nangis sampai banjir. Terdengar lucu, tapi sebenarnya ini adalah sindiran tentang kehidupan ekonomi kita. Indonesia sudah genap 81 tahun merdeka, namun di tengah perayaan kemerdekaan, masih ada masyarakat yang setiap hari berpikir, besok makan apa, bagaimana membayar kebutuhan, dan dari mana mendapatkan penghasilan. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, kemerdekaan juga tentang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, harga kebutuhan yang terjangkau, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, mari kita bertanya, sudahkah kemerdekaan benar-benar terasa sampai ke dapur setiap keluarga Indonesia? Merdeka bukan hanya slogan, merdeka harus terasa dalam kehidupan rakyat.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

Beragam informasi saya hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada di sini, Beragam. Kita coba ke Langgur ya. PT PLN Persero Tual dan PLN Tual gitu kembali mengeluarkan jadwal pemadaman emergensi aliran listrik sementara. Dan pendengar, hal tersebut berdasarkan informasi yang kami terima. Pada informasi pemadaman emergensi tersebut dengan lokasi pemadaman di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dengan beberapa lokasi yang ada di sana. Dan hal ini juga terkait dengan pekerjaan penggantian isolator sehingga untuk menjaga keamanan dan keselamatan maka pemadaman akan berlangsung begitu di hari ini. Informasi hal lainnya, pendengar. Sepanjang bulan Agustus 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 33 kejadian kebakaran yang telah ditangani oleh petugas. Kebakaran tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, kondisi rerumputan, semak, serta dahan yang mengering akibat musim kemarau membuat api lebih mudah merambat dan meluas. Berbeda dengan Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi di Kota Tual hingga saat ini terlihat relatif aman dari kejadian kebakaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat petugas pemadam kebakaran Kota Tua lengah, namun tetap siaga.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

kami menemani Anda di saat ini sudah sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, menemani Anda di edisi hari ini. Kita di Sabtu tanggal 29 Agustus 2026.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sukamal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman Anda.
1: Karena kesibukan orang tua dalam pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari ya tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan waktu bersama anak. Waktu berkualitas atau quality time justru menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kedekatan emosional sekaligus mendukung perkembangan psikologis dan sosial anak. Nuria Handayani, psikolog pada RSU Dr. M. Halusi Ambon menjelaskan bahwa quality time tidak harus dilakukan dalam waktu yang panjang atau melalui berbagai kegiatan mahal. Hal sederhana seperti bermain bersama, makan bersama, atau ngobrol sebelum tidur dapat menjadi momen penting bagi anak. Ia mengatakan melalui interaksi positif tersebut, orang tua dapat membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak. Anak juga memiliki ruang untuk merasa didengarkan, diperhatikan, dan dihargai.

Perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi. Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.

0: Wah keren loh.
1: Keren banget lah. Sekarang setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya, mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh iya iya iya, nih ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.
3: Hingga saat ini ya. Dan nanti pada pukul 11 Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga sore bahkan malam nanti. Saya Josri pamit diri ya dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan sampai jumpa lagi di sajian kami selanjutnya. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila mengungkapkan adanya sinyal positif untuk merealisasikan kembali rencana kerja sama Sister City antara Kota Ambon dan Kota Bandung. Menurutnya, momentum ini tercipta saat agenda kunjungan kerja panitia khusus Pansus 3 DPRD Kota Ambon ke DPRD Kota Bandung pekan lalu. Fokus utama tertuju pada rencana kerja sama Sister City yang sempat dirancang pada tahun 2019 di masa kepemimpinan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi, namun belum terlaksana hingga tuntas. Realisasi Sister City dinilai sangat potensial mengingat Ambon dan Bandung sama-sama menyandang predikat kota kreatif dunia dari UNESCO, di mana Kota Ambon sebagai City of Music atau kota musik, dan Kota Bandung sebagai City of Design atau kota desain. Maurits berharap penjajakan ulang ini menjadi titik terang agar status sister city antara Ambon dan Bandung dapat segera terwujud demi mendorong kemajuan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat di kedua kota.
0: Sekian Cek Fakta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Hidroponik adalah alternatif terbaik dalam dunia pertanian, terkhusus UMKM. Apa kata petani hidroponik, Bung Patrick Rumtili, terkait hal tersebut?
1: Di hidroponik, ketorang yang berurusan dengan gulma, tanaman pengganggu ya, karena tidak ada. Kemudian kedua, ketong yang pacul setiap saat mau tanam, ketong yang siapkan lahan ya, jadi biaya untuk menyiapkan lahan, tenaga untuk menyiapkan lahan itu jadi nol, jadi yang ada. Terus ketong yang berurusan dengan pestisida. Sementara akhir-akhir ini kan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh pestisida kan. Nah jadi ketong tanam di atas bak kayak begini atau dalam pipa kayak begini, cukup semprot dengan pestisida alami, misalnya rendaman air tembaku atau rendaman bawang putih, udah hamanya hilang. Pekerjaannya mudah sekali. Ketong semai juga cuma di nampan kecil, kemudian pindahkan. Jadi kerjanya seperti kerja kantoran ya. Beda dengan petani konvensional, harus nyangkul, harus siram pagi sore. Kalau ini kan sekali taruh air ini udah sampai panen ini. Yang perlu apa, kecuali kalau kurang ya tambah. Jadi dari sisi pengerjaan secara teknis jauh lebih enteng, tidak banyak memerlukan tenaga, kemudian tidak banyak risiko, tapi keuntungannya banyak. Sayurannya ketong dapat yang lebih sehat, tidak ada banyak hama, tidak ada banyak endapan pestisida dan lain-lain kayak gitu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ini. Mau nyebrang gimana ya?
1: Awas, minggir.
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang, sudah disuruh minggir.
2: Permisi, kek. Mau nyebrang ya? Mari, saya bantu kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.

0: minta atau beli pun belum bisa karena masih di Sasi.
1: Sasi? Apa itu, Lak?
0: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
1: Jadi dilarang ya, Lak? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
0: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
1: Tunggu matang lama, Lak.
0: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya Sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Aduh.
1: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi ke ruang dengar Anda, acara figur inspirasi kami hadirkan untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Hey, halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Dan pendengar, saatnya figur inspirasi kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini, di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Dea, kurang lebih hingga nanti di pukul 12 lebih 55 menit. Dan pendengar, di kesempatan siang ini sudah hadir di studio narasumber kita, seorang penerima beasiswa LPDP Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Langsung saja saya sapa narasumber kita di kesempatan siang ini, yaitu Edison Luan Masar. Selamat siang, Edi.
1: Selamat siang, Kak.
0: Apa kabar nih hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Iya. Edi, panggilannya ya, Edison Luan Masar, penerima beasiswa LPDP Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Topik kita di siang ini, pendengar, dari Tanimbar menuju kampus impian. Dan Edi, ini pertama kali ya ke RRI?
1: Sebenarnya ini kali kedua, Kak.
0: Oh, kali kedua.
1: Dulu pernah di Pro 2.
0: Pro 2.
1: 2022 kalau nggak salah.
0: Itu dalam rangka apa tuh?
1: Itu
0: kegiatan
1: setelah pulang pertukaran mahasiswa dulu. Terus sempat diundang ke Pro 2 di 2022.
0: Oh, waktu masih S1 ya?
1: Iya, waktu itu masih S1.
0: Ya. Oke, okay. Baik. Iya, Edi, menarik sekali nih. Edi merupakan penerima beasiswa LPDP Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Bisa diceritakan perjalanan pendidikan Edi dari Tanimbar ya, asal dari Tanimbar hingga akhirnya bisa menempuh magister ilmu hukum di Indonesia. Tentu dari kita dengar dari marga saja kita tahu bahwa ini asalnya dari KKT ya. Edi bisa menceritakan perjalanan Edi dari awal hingga bisa sampai sebagai penerima beasiswa LPDP untuk S2 ilmu hukum di UI.
1: Oke, baik, Kak. Jadi sebenarnya perjalanan Edi dari Tanimbar sendiri itu motivasinya cita-cita pengen jadi dosen.
0: Oke.
1: Jadi singkat cerita, dulu pas kuliah S1 lumayan tertarik dengan dunia pendidikan juga, jadi kayaknya bagus nih jadi dosen. Nah, salah satu syarat untuk jadi dosen kan harus S2 ya.
0: S2, iya ya. Betul.
1: Jadi untuk motivasinya sebagai anak dari latar belakang keluarga yang sebenarnya masih bisa kategorikan finansialnya kurang baik juga, sehingga Edi termotivasi untuk bagaimana menuju pendidikan yang lebih baik itu harus menggunakan beasiswa.
0: Iya.
1: Iya, jadi singkat cerita setelah lulus S1, terus LPDP di saat itu lagi buka pendaftaran. Kemudian sebenarnya sudah mempersiapkan diri sebelum lulus S1, jadi sudah menyicil pembuatan esai.
0: Yeah.
1: Intinya menyicil untuk mempersiapkan persyaratan dari LPDP di saat itu. Nah, setelah LPDP buka dan mencoba untuk mengapply dan pertama kali, dan puji Tuhan bisa Tuhan memberikan kesempatan langsung lolos di saat itu. Mungkin itu singkat ceritanya, Kak.
0: Iya, ini kan S2 nih, Edi bisa menceritakan kepada kita juga pendengar, karena menarik nih Edi seorang penerima beasiswa LPDP untuk S2 dan waktu S1 juga, apakah itu juga termasuk beasiswa selama kuliah S1?
1: Ya, benar, Kak. Jadi dulu kuliah S1 pun dengan beasiswa, namanya beasiswa KIP atau KIP kuliah.
0: KIP, oke. Okay. Iya, ya. Tadi Edi sudah bilang bahwa keterbatasan dalam hal ini finansial ya, orang tua dari Tanimbar dan pingin punya cita-cita menjadi seorang seorang dosen ya. Edi bisa menceritakan kehidupan keluarga, kehidupan Edi bersama orang tua ketika dari Tanimbar nih, seorang anak Tanimbar yang punya cita-cita pingin menjadi dosen dan akhirnya bisa menerima beasiswa S2. Bisa cerita dari awal kehidupan keluarga, terus Edi anak berapa dalam keluarga, keberapa dari bersaudara, perjalanan sekolah dari SD sampai SMA, silakan.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya latar belakang Edi, pekerjaan bapak sebenarnya nelayan. Kalau pekerjaan ibu itu sebenarnya ibu rumah tangga sambil menenun lah.
0: Okay.
1: Biasalah tenun Tanimbar. Pada umumnya ibu-ibu Tanimbar kan sering tenun, jadi itu pekerjaan dari ibu atau Mama Edi. Terus singkat cerita dulu, Edi sekolah SD sampai SMP itu di Desa Fursui. Mm-hmm. Asli dari sana. Desa Fursui itu di tahun Edi itu dulu SD sampai SMP, lulus SMP itu di 2017. Mm-hmm. Di saat itu belum ada listrik, belum ada internet. Mm-hmm. Jadi sebenarnya motivasinya itu kalau libur ke Samlaki, jadi Samlaki kan agak jauh dari Fursui juga, jadi harus menyeberang dari
0: Kampung Edi ya.
1: Kalau ke Samlaki itu baru bisa dapat internet di situ, terus bisa apa ya, explore gimana sih sebenarnya pendidikan ini, Kak. Kalau ujung-ujungnya kita sekolah dengan susah payah, tanpa internet, tanpa listrik, sedangkan orang lain sudah pakai hal itu di kota-kota lain, terus mau apa jadinya kalau hanya kayak gini. Jadi motivasi di saat itu sebenarnya dari satu cerita dengan Bapak. Jadi dulu Bapak Edi itu sering pakai jam tangan, Kak. Bapak pakai jam tangan itu biasanya di tangan kiri.
0: Tangan kiri.
1: Terus dulu Edi kayaknya masih SD. Terus sempat tanya ke Bapak, kenapa Bapak pakai jam tangan bukan di tangan kanan? Terus Bapak bilang, kalau orang yang pakai jam tangan di tangan kanan itu orang yang pendidikannya bagus. Terus singkat cerita, karena Bapak juga sampai sekarang ini tidak tahu Bapak sebenarnya lulus SD juga atau tidak, kan? Karena ya begitulah kehidupan di sana. Terus Edi berpikir bagaimana caranya biar Edi bisa pakai jam tangan itu di tangan kanan. Padahal kan sebenarnya tempat tangan untuk pakai jam tangan itu nggak mempengaruhi. Ya pendidikan tidak ada pengaruhnya ke situ, kan? Tapi tidak tahu kenapa itu salah satu cerita dari Bapak kayak gitu. Jadi sampai sekarang itu yang masih ditanamkan, meskipun sampai sekarang pakai jam tangan tetap di tangan kiri. Karena mungkin ya posisi yang cocoknya di tangan kiri, bukan dari segi pendidikannya tinggi atau rendah itu. Itu salah satu motivasi. Dan Edi lahir dari 5 orang bersaudara. Edi anak keempat. Terus dulu pas mau setelah tamat SMP berangkat ke Samlaki untuk sekolah SMA. Di sana Edi sudah berusaha untuk mencari informasi bagaimana nanti kuliah, pengen jadi apa. Terus setelah singkat cerita Edi lulus SMA, sempat cari di Google jurusan dengan setelah lulus kuliah gajinya besar. Terus Edi sempat dapat kayak pertambangan, perminyakan gitu-gitu. Nah, namun Edi karena dari jurusan IPS, jadi tidak bisa. Salah satu syarat untuk masuk jurusan-jurusan kayak gitu harus anak IPA.
0: Anak IPA.
1: Terus Edi mencoba untuk mengapply ke IPDN. Dulu sempat coba IPDN tapi gagal. Terus bagaimana caranya ini biar tetap kuliah tapi harus pakai beasiswa? Cari lagi di Google, ternyata ada namanya beasiswa KIP kuliah. Itu beasiswa dari pemerintah juga untuk S1. Terus Edi coba, coba dan ternyata Tuhan kasih kesempatan untuk dapat hal tersebut. Terus beasiswa itu hanya berlaku selama 8 semester.
0: 8 semester?
1: Iya. Kalau lewat dari 8 semester kita belum lulus kuliah, maka biaya selanjutnya kita bayar sendiri.
0: Ya,
1: dari situ sebagai, bagaimana tadi dia sudah cerita juga, jadi dia tetap
0: berusaha
1: untuk menyelesaikan studi ini kalau bisa lebih cepat dari durasi yang diberikan oleh beasiswa juga. Ya, jadi puji Tuhan, jadi bisa lulus S1 juga dengan 3 tahun lebih waktu itu. Kemudian setelah lulus
0: itu
1: langsung
0: di fakultas apa?
1: Di Fakultas Hukum Unpad di Universitas Patimura dulu.
0: Pati,
1: S1 ya. Terus setelah lulus S1 langsung coba lagi LPDP untuk studi S2 dan langsung dapat.
0: Edi anak nomor 4 dari 5 orang bersaudara. Kakak-kakak yang 3 itu bagaimana pendidikan?
1: Kalau kakak-kakak yang 3, yang kakak yang nomor 1 sekarang guru P3K paruh waktu di, dia sekarang lagi di NTT.
0: NTT.
1: Ya. Terus kalau yang nomor 2 sekarang lagi guru di Samlaki. Kalau yang nomor 3 puji Tuhan dia sekarang masuk TNI di, tapi tugasnya sekarang di Ternate, Jailolo.
0: Wah, luar biasa.
1: Ya. Kalau Edi keempat dan yang bungsu masih kecil, masih berapa, 8 tahun kalau nggak salah.
0: Semangat Edi yang luar biasa ya, berjuang untuk bisa meraih cita-cita dan akhirnya bisa kuliah S1 selesai. S1 selesainya tahun berapa, Edi?
1: Di saat itu selesai 2024, Kak.
0: Oh, 2024. Oh, baru 2 tahun kemarin. Berarti sekarang ini semester berapa nih di S2?
1: Untuk S2 sekarang masuk semester 2, Kak, sekarang.
0: Semester 2. Ini sekarang lagi libur.
1: Sekarang lagi libur dan sebenarnya perkuliahan udah mulai jalan di minggu kemarin, tapi masih di awal-awal kontrak. Tapi Edi berangkatnya besok, Kak. Besok baru balik ke Jakarta.
0: Balik ke Jakarta, iya. Edi, ketika Edi sudah selesai kuliah S1, kemudian Edi mencoba untuk ke LPDP, beasiswa LPDP ini, dan lolos, pernah tidak terpikirkan, pasti ya, terpikirkan bahwa ini kan sampai di Jakarta ini berjuang bersama-sama dengan mereka yang ada di Indonesia Barat, ya memang juga luar biasa nih. Edi sendiri persiapannya seperti apa?
1: Jadi persiapan dari Edi sendiri yang pertama, LPDP ini merupakan salah satu beasiswa yang menurut Edi sangat membantu baik dalam segi apapun. Jadi setelah lulus LPDP, sebelumnya Edi punya satu pengalaman dulu sempat magang. Jadi sempat magang itu dulu dapatnya di DPR RI di Jakarta.
0: Ya, itu waktu masih di...
1: Masih kuliah satu dulu, masih semester 7.
0: Oh, S1?
1: Ya.
0: Oh, sempat
1: magang.
0: Magang di Jakarta?
1: Ya, di Jakarta.
0: Oh.
1: Ya, jadi di sana itu ketemu sama anak-anak dari Universitas Indonesia, dari Gajah Mada, dari berbagai universitas yang bisa dibilang top 10 lah, 10 terbaik Indonesia ada di sana. Terus Edi sempat kepikiran, kalau dulu Edi berani untuk kuliah ke sini, kira-kira bisa nggak gitu. Terus sempat sharing sama teman-teman di sana, bangun jaringan. Kemudian kayaknya kalau nggak bisa satu di top 10, S2-nya harus di, kalau bisa di top 10. Terus persiapannya setelah persiapan untuk masuk kuliahnya, karena LPDP itu dia punya satu program namanya pengayaan bahasa, Kak. Itu kelas persiapan untuk masuk kuliah. Jadi kita dikasih kayak belajar training bahasa Inggris selama 4 bulan waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi itu merupakan benefit yang menurut Edi sangat membantu pada saat itu. Terus Edi memanfaatkan dengan baik. Kemudian setelah program itu kita harus ikut seleksi kampus lagi, Kak. Jadi kita lolos LPDP tidak otomatis kita sudah diterima kampus. Kita harus cari kampus lagi sendiri.
0: Oke.
1: Ya, terus pada saat itu Edi bingung mau masuk ke mana.
0: Iya. Iya, sebentar. Kenapa Edi memilih UI?
1: Ya, alasan memilih UI gini, Kak. Sebenarnya dulu kalau mau dibilang cari kampus terbaik, sebenarnya kuliah di mana itu menurut Teddy sama saja, Kak. Tergantung kitanya. Kita bahkan mau kuliah di kampus terbaik nomor satu pun kayak sekarang Universitas Indonesia, tapi kalau kita malas kuliah, yang ngapain ke sana? Jadi menurut Teddy, Teddy pilih UI karena Teddy termotivasi dengan salah satu dosen di sana, ada Prof. Jimli sama satu lagi Prof. Yusril. Itu yang menjadi motivator Teddy juga. Selain motivator bapak, dari bapak sih ada dua orang dosen itu. Itu yang menjadi motivasi bagi Edi untuk ke sana. Dan Edi berpikir juga bahwa kalau sudah dapat beasiswa, kenapa tidak bisa coba ke kampus di luar. Jadi Edi berani aja untuk coba ke sana.
0: Jadi memang Edi, padahal kalau di Unpati kan juga ada ya,
1: ya Unpati S2 juga ada.
0: Tapi Edi lebih memilih untuk bisa ke luar ya. Kalau ada kesempatan ngapain tidak ya. Baik, Edi, terkait dengan Edi bisa kuliah S1 sampai S2, tadi Edi bilang bahwa kakak-kakak sudah bekerja semua ya, tiga-tiga. Apakah mereka juga turut membantu Bapak untuk membiayai Edi walaupun dapat beasiswa, tapi kan ada hal-hal lain yang juga yang membutuhkan biaya.
1: Ya, benar, Kak. Jadi kami itu dari tiga kakak itu juga turut membantu Bapak dan Mama juga untuk di luar finansial sih, mereka pasti membantu dalam motivasi, doa, dan lain sebagainya.
0: Iya, Kak Ria ingin tahu siapa yang paling berpengaruh sebagai motivasi dalam untuk membentuk mimpi dan semangat Edi untuk melanjutkan pendidikan sampai di S2, yang membentuk karakter Edi hingga berjuang untuk harus bisa kuliah, apalagi sampai S2 nih.
1: Yang menjadi motivasi Edi sudah pasti Mama dan Bapak, Kak. Jadi dengan latar belakang pendidikan orang tua yang bisa dibilang mungkin tamat SD atau tidak tamat SD pun, itu yang menjadi motivasi bagi Edi bagaimana Edi bisa bisa mengangkat kepala, bisa mengangkat wajah mereka dengan ini anakmu yang bisa merubah semua takdir pendidikan dalam keluarga ini yang bisa dibilang belum terlalu baik.
0: Iya. Edi, tadi Edi sempat bilang bahwa Bapak pakai jam tangannya di sebelah kiri. Ketika Bapak menceritakan hal itu, apakah Bapak pernah mengatakan bahwa Edi harus bisa pakai jam tangan di sebelah kanan?
1: Iya benar Kak, jadi itu motivasi dari Bapak sebenarnya. Kayaknya Bapak dulu sempat bohong itu. Bilang kalau jam tangan di tangan kanan itu orang yang berpendidikan, orang yang sekolah tinggi. Itu motivasi sebenarnya dari Bapak. Jadi Bapak bilang, jadi Edi juga harus bisa untuk pakai jam tangan di sebelah kanan. Caranya ya sekolahnya baik-baik.
0: Itu sebenarnya sindiran halus.
1: Sindiran halus ya,
0: dari Bapak untuk bisa pakai jam tangan di sebelah kanan. Baik, tantangan terbesar yang Edi hadapi ketika sudah lolos LPDP untuk tes beasiswa, lolos LPDP lalu sampai di UI, tantangan terbesar apa yang Edi hadapi?
1: Sebenarnya tantangan besar itu yang pertama, untuk setelah lulus LPDP kita harus tes kampus lagi Kak. Jadi itu tantangannya yang pertama. Dari kuota untuk masuk kampus saja dulu pada saat itu di konsentrasi ini kebetulan di Hukum Tata Negara. Jadi di situ tuh kuotanya hanya 15 orang Kak. Dengan universitas nomor 1 di Indonesia sudah pasti ribuan orang yang daftar juga. Jadi bagaimana dia harus mempersiapkan diri dalam hal ini belajar. Terus pada saat itu tes masuk Universitas Indonesia itu harus tes offline Kak. Tesnya harus langsung ke Jakarta dengan posisi Edi lagi di Tanimbar.
0: Oh ya, gitu.
1: Harus tetap di Tanimbar dan harus tes ke sana. Gimana caranya bisa ke sana dengan begitu biaya yang lumayan besar ya Kak?
0: Ini masih biaya sendiri nih.
1: Iya, biaya sendiri. Terus Edi berpikir gimana caranya biar bisa masuk ke sana. Terus coba iseng-iseng untuk buat email ke UI Kak. Jadi waktu itu Edi buat email kirim ke Universitas Indonesia bahwa Edi buat permohonan untuk tes online.
0: Oh.
1: Iya. Itu iseng-iseng aja Kak sebenarnya, kayak ya udah kalau diterima puji Tuhan. Masih bisa dikasih kesempatan untuk tes online. Jadi Edi buat salah satu kayak bentuk surat dengan rincian biaya perjalanan pulang pergi dari Tanimbar sampai ke Jakarta. Itu ya kurang lebih bisa dapat 10 juta lah itu Kak sebenarnya. Terus puji Tuhan karena bukan Edi saja yang email ke UI dan masih banyak orang yang email juga, jadi pada saat itu UI jadinya mengambil keputusan untuk kita tesnya online. Dan Edi berpikir kayak ini cara Tuhan untuk Edi bisa masuk ke sana. Terus setelah puji Tuhan karena lolos, tantangan terbesar lagi ke Jakarta sebenarnya mungkin agak lumayan sulit untuk hafal jalan ya Kak. Karena Jakarta juga begitu besar dengan transportasinya yang agak ribet, bukan ribet sih karena kita belum paham aja, jadi bisa dibilang bingung. Terus ini ya pakai ini aja Kak, manfaatkan Google Maps, teknologi yang ada untuk mencoba menjelajahi Jakarta. Terus bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan kelas, dengan begitu apa ya, bisa dibilang tekanan perkuliahannya, akademisnya bisa dibilang berat sekali Kak kuliah di sana, jujur ya sebenarnya. Jadi bagaimana tetap bisa menyesuaikan dengan kehidupan slow living di Maluku yang santai-santai di sini. Di sana kan kita harus buru-buru Kak. Jadi pokoknya tetap semangat aja, tetap berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, kekuatan untuk tetap bisa bertahan dengan keadaan di sana Kak.
0: Dan memang waktu segala-galanya ya kalau di sana dibandingkan dengan kita di sini. Baik. Iya, Edi pertama kali masuk kuliah di UI, ada tidak perasaan bahwa apakah Edi bisa nih sampai selesai di sini dengan tadi tantangan-tantangan yang Edi hadapi?
1: Ya benar Kak, sebenarnya sebelum Edi masuk kuliah ke sana, Edi sudah sempat sharing sama satu senior. Kak, ini dia kebetulan lulusan S1 Unpati juga, terus S2 di UI dengan konsentrasi yang sama juga dengan Edi. Terus Edi sempat koordinasilah konsul ke dia, "Kak, gimana kuliah di sana?" Kata dia, "Aduh Edi, Kakak kuliah di sini nangis-nangis."
0: Di dan, UI.
1: Iya, katanya nangis-nangis. Terus Edi bilang, "Wah, kayaknya Kakak kurang persiapan Kak apa jadi nangis-nangis." Terus Edi karena sampai ke sana ternyata bisa dibilang nangis juga Kak.
0: Apa yang dia bilang betul?
1: Apa yang dia bilang betul? Jadi
0: nangisnya ini nangis karena apa nih?
1: Ya itu Kak, lebih ke memang tanggung jawab apa? Kewajiban kita ya sebagai mahasiswa sih memang harus mengerjakan beban tugas kuliah dan lain-lain, dan itu menurut Edi lumayan padat. Jadi itu yang bisa dibilang menjadi apa ya? Batu loncatan aja Kak, dengan keadaan yang tadi sudah saya bilang bahwa di sini tuh sangat slow living ya, kehidupan yang sangat santai. Tugasnya nanti aja lah, nanti pasti bisa. Tapi di sana itu kita harus bertanggung jawab masing-masing, kayak tugasnya itu harus presentasi sendiri-sendiri. Terus dosennya itu memang teliti. Kayak kita kumpul tugas, pasti ada revisi lagi, pasti dikembalikan lagi gitu-gitu kan. Semacam tugas biasa tapi itu kayak kita ngerjain skripsi. Mungkin gitu gak?
0: Waduh, berarti memang ini merupakan cita-cita yang luar biasa dari Edi. Edi, kalau boleh tahu, beasiswa LPDP ini apakah memang beasiswa full yang diterima oleh Edi ya, sampai untuk membiayai misalnya kos-kosan gitu ya?
1: Iya, betul Kak. Jadi beasiswa LPDP ini sebenarnya ini satu informasi juga untuk teman-teman semua yang mungkin belum tahu beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini adalah salah satu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Dia itu meng-cover baik itu biaya hidup, biaya kuliah. Kayak ibaratnya kita itu hanya numpang bawa koper langsung masuk kuliah aja lah
0: gitu ya?
1: Masuk kosan, cari kosan masing-masing. Tapi dibiayai semua Kak.
0: Dibiayai,
1: ya, jadi kita langsung ibaratnya tugas kita belajar aja. Semuanya dibiayain sama LPDP. Gitu Kak.
0: Okay. Iya, jadi istilahnya Edi cuma tahu harus belajar saja, ya. Jadi semuanya ditanggung. Iya, itu diberikan tenggang waktu berapa lama nih harus selesai?
1: Untuk LPDP durasi untuk S2 itu sebenarnya biasa dikasih 2 tahun Kak, tapi tergantung dari kurikulum kampus. Kadang ada beberapa kampus yang dia sudah merubah kurikulum kampusnya, itu kayak studi S2 itu 1 tahun lebih. Terus kita ajukan mengirim kurikulum itu ke LPDP. LPDP biasanya kasih keputusan karena tergantung kurikulum. Jadi kalau kurikulum 1 tahun setengah berarti mungkin bisa dikasih 1 tahun setengah durasinya, atau karena durasinya 4 semester 2 tahun jadi dikasih 2 tahun.
0: Kalau Edi berapa tahun?
1: Edi dikasih 2 tahun.
0: 2 tahun. Berarti tinggal 1 tahun lagi ya. Sekarang semester 2.
1: Semester 2.
0: Oke. Okay. Ya, Edi apakah punya cita-cita untuk setelah S2 lanjut lagi S3?
1: Sebenarnya ini sudah masuk planning Edi, jadi Edi berencana untuk setelah lulus S2 mungkin Edi bakalan kembali ke Tanimbar atau seputaran Maluku lah untuk berkontribusi, menjalankan kontribusi LPDP, bagaimana cita-cita menjadi seorang dosen, berkontribusi dulu, menjalankan tugas itu mungkin bisa 5-10 tahun ke depan, kemudian baru kayaknya mempersiapkan diri lagi untuk S3 Kak.
0: Oke. Edi, kembali lagi ke pilihan jurusan di hukum. Kenapa sampai Edi memilih untuk kuliah di hukum?
1: Jadi sebenarnya alasan Edi kuliah di hukum, yang pertama cita-cita Edi dari dulu setelah dulu karena tes IPDN. Jadi dulu di benak Edi itu IPDN itu adalah sekolah camat Kak. Jadi masuk pemerintahan. Terus singkat cerita, karena sebelum masuk LPDP, jadi setelah masih di waktu itu masih di SMP, terus bapak sempat beli tanah di Samlaki. Singkat cerita, bapak beli tanah, bangun rumah, rumahnya belum selesai. Ternyata itu tanahnya bukan pemilik orang yang jual pertama, itu ada orang aslinya lagi.
0: Oh begitu.
1: Ya, akhirnya ceritanya kita korban Kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya rumahnya digusur, terus itu merupakan satu pukulan untuk keluarga. Jadi dia merasa kayaknya ini kesempatan, atau ini kayaknya dia harus kuliah hukum biar ibaratnya bisa menjadi tameng buat keluarga lah, gitu Kak. Itu salah satu motivasi.
0: Oke, itu yang membuat Edi masuk dari, jadi istilahnya ini pengalaman hidup nih.
1: Pengalaman hidup.
0: Pengalaman hidup yang membuat Edi harus bisa untuk untuk ya paling tidak besok-besok kalau ada seperti ini Edi bisa membantu gitu.
1: Ya.
0: Edi pernah tidak Edi berada di pada titik terendah dalam kehidupan Edi ketika perjalanan dari SMP ke Tanimbar untuk sekolah SMA, terus ke Ambon lagi. Ini kan perjalanan cukup jauh nih. Dari kampung ke Somlaki SMA, dari Somlaki ke Ambon untuk S1, dari Ambon ke Jakarta untuk S2. Pernah tidak Edi dalam rentang waktu yang cukup lama ini berada dalam titik yang paling terendah?
1: Yang pastinya pernah Kak. Jadi titik terendah bagi Edi mungkin salah satunya dulu berjuang mati-matian untuk sekolah IPDN. Jadi dulu Edi sampai kuliah di hukum sampai semester 5 pun Edi masih ikut seleksi IPDN Kak. Tiga kali coba.
0: Memang IPDN. Berarti memang benar-benar cita-cita
1: ya,
0: sangat untuk masuk
1: IPDN. Pengen sekali ya dulu Kak. Terus itu sampai 3 kali tidak pernah lolos. Kayaknya itu salah satu titik terendah. Dan mungkin masih banyak kegagalan-kegagalan yang mungkin orang lain tidak pernah tahu, tidak pernah lihat di media sosial. Karena mungkin yang Edi sering tunjukin ke medsos itu mungkin keberhasilan kecil-kecilan lah Kak. Jadi pastilah ada kegagalan-kegagalan besar yang mungkin orang lain tidak tahu.
0: Dan itu kegagalan yang sampai saat ini tidak yang menurut Edi sangat sangat membuat Edi harus bangkit.
1: Sebenarnya itu kayak yang tadi kasus Bapak beli tanah, ternyata itu tanah bukan dari orang yang jual itu, Kak. Terus itu kayaknya aduh, ibaratnya kok kita sebodoh itu ya, kayak kita bisa dibohongin sama orang. Terus aduh, gimana caranya sampai biar orang mau bikin apa-apa juga masih pikir kalau Ibita mau bikin keluarga ini dia begini, tapi dia punya anak ada juga gitu. Akhirnya itu salah satu ini buat Edi, biar kalau orang mau bikin apa untuk Edi punya keluarga, bapak, mama, dan juga takut sebenarnya itu bahwa ini ada dia punya anak, jadi sabar dulu. Itu pun sampai sekarang juga kayak bapak mau bikin apa-apa juga bapak pasti masih konsul lah. Ini bagaimana, bapak harus bagaimana gitu.
0: Iya. Edi, menurut Edi apa yang paling berbeda antara ekspektasi sebelum kuliah di UI dengan kenyataan setelah menjadi mahasiswa?
1: Oke, baik ya. Jadi sebenarnya untuk ekspektasi Edi dulu sebelum Edi berangkat kuliah S2 ke UI, jadi Edi sudah sempat riset beberapa kampus lain selain UI. Jadi di beberapa kampus lain itu karena mungkin S2 ya Kak, jadi beban kuliahnya, mata kuliahnya mungkin agak sedikit. Jadi kayak ada beberapa kampus yang kasih kebijakan kayak cuman jadwal kuliahnya mungkin agak Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu gitu-gitu. Dia tidak sepadat T1 yang kayak dari Senin sampai Jumat. Namun berbeda dengan Universitas Indonesia Kak. Jadi kita di sana itu meskipun satu hari kuliah satu mata kuliah, tapi jadwalnya pasti ada dari Senin sampai Jumat. Terus waduh, kayaknya ini kuliah S2 tidak bisa sambil santai-santai atau tidak bisa sambil cari job-job sampingan lah kayak, apalagi anak hukum mungkin dulu Edi juga tertarik untuk pengen masuk dunia beracara dulu. Tapi setelah kuliah kayaknya pikir-pikir nanti aja lah, nanti setelah kuliah saja mungkin bisa sambil berkontribusi dalam hal ini jadi dosen, mungkin bisa masuk dunia beracara juga Kak.
0: Setelah sudah kuliah di UI, apakah cita-cita Edi masih tetap ingin menjadi dosen atau ada berubah pikiran menjadi pengacara misalnya?
1: Sebenarnya cita-cita pertama tetap jadi dosen Kak, dia itu tetap masih ada dalam planning ke depan. Apa ya, ibaratnya harus kembali menyelamatkan generasi Maluku, generasi Tanimbar semua Kak.
0: Iya, selama kuliah, pengalaman yang paling berkesan dan paling mengubah cara pandang Edi selama di Jakarta UI?
1: Jadi berangkat dari kuliah ke UI sebelum itu kan dulu Edi sempat pertukaran mahasiswa Kak. Jadi
0: itu tahun berapa?
1: Itu 2022, dulu kuliah satu Edi sempat pertukaran mahasiswa keluar, dan itu sudah merubah pola pikir Edi pada saat itu. Kayak aduh, sebenarnya tadi Edi sudah bilang bahwa kuliah di mana saja kan sama saja ya Kak. Itu tergantung kita sendiri bagaimana kita mau belajar. Tapi setelah Edi berangkat untuk kuliah keluar Kak, sebenarnya orang di luar sana itu ibaratnya mereka itu kalau punya satu circle pertemanan yang Edi ketemu ya, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa circle yang menurut Edi mereka itu saling support. Dalam hal ini mereka itu udah kayak sudah publish jurnal, sedangkan kita itu mungkin tidak semua orang, kayak mungkin ada yang bisa saya tersinggung dengan bahasa ini, tapi bagi Edi mungkin di circle Edi kayak kita tuh ngapain aja selama kuliah satu, kita hanya biasa orang bilang nongkrong kewel saja gitu. Terus ibaratnya kupu-kupu lah, kuliah pulang meskipun ada ikut organisasi juga, tapi kalau ketemu sama orang luar itu mereka sudah publish jurnal, kayak waduh ini gimana caranya, orang-orang udah pada publish jurnal, lulus juga bukan dengan skripsi, lulusnya pakai jurnal. Terus itu yang bisa merubah pola pikir Edi pada saat itu, kayaknya Edi juga bisa cari tahu ini gimana ya penulisan jurnal dan lain-lain. Terus pokoknya mereka tuh ibaratnya apa ya, mereka sudah baca dua buku, kita baru satu buku lah gitu ibaratnya.
0: Sudah sampai di semester 2 ini, apakah Edi sudah bisa menguasai situasi dan kondisi selama di UI?
1: Puji Tuhan sudah Kak, jadi Edi beradaptasi di UI mungkin sekitar berapa kali pertemuan Edi sudah bisa lah mengatasi segala bentuk apa ya, tugas, tanggung jawab kuliah semua Edi sudah bisa untuk mengatasi hal tersebut.
0: Iya, Edi nanti selesai S2-nya ini kapan?
1: Planningnya di sebenarnya dari LPDP kan dan dari kampus kan kita dikasih waktu 4 semester kak. Mm-hmm. Jadi 2 tahun. Tapi mungkin planningnya di sih mungkin lebih cepat lebih baik. Jadi rencananya mungkin 1 tahun lebih lah. Jadi rencananya tahun depan kalau bisa di pertengahan tahun harus selesai.
0: Wah luar biasa nih Edi ya. Kakak dia pengen tahu nih selama kuliah semester 1 semester 2 IP-nya berapa nih IPK?
1: Aduh intinya IP-nya di atas 3,5 lah.
0: Wih,
1: masih di atas.
0: Masih di atas 3,5.
1: Masih aman.
0: Wih, luar biasa. Kalau kalau persyaratan dari LPDP IP-nya harus berapa nih?
1: Sebenarnya kalau ini Edi agak kurang tahu kak sebenarnya, tapi kita itu ada punya satu tanggung jawab tugas kita itu ini kak setiap semester harus buat laporan pertanggungjawaban laporan perkembangan studi. Jadi kita harus buat perkembangan studi kita gimana, beberapa mata kuliah yang kita ambil, terus mata kuliah yang lulus, mata kuliah yang tidak lulus, nilainya dimasukin semua, terus kita apply kirim laporan itu ke LPDP. Mm-hmm. Untuk apa standar IP-nya, aduh ini kurang, belum riset kak, tapi kalau bisa jangan di bawah 3 lah minimal mungkin ya, 3 ke atas biar masih aman.
0: 3,5 sudah sangat luar biasa, yeah. Di atas 3,5 ya, luar biasa. Edi, nanti setelah S2, apakah Edi juga akan mencoba untuk LPDP lagi, beasiswa untuk S3 misalnya di luar negeri, ada kepikiran seperti begitu?
1: Iya kak, benar, itu planning ke depan lah sebenarnya. Kalau bisa S3 jangan di Indonesia lagi, S3-nya di luar negeri, terus ya LPDP... Kayaknya bagi Edi kayaknya wajib lah, tolong dikasih lagi ya Pak Direktur LPDP nanti untuk S3. Jadi LPDP kan dia membiayai untuk studi dalam negeri dan luar negeri juga kak. Edi punya beberapa kenalan juga dulu pas berangkat pengayaan bahasa Inggris juga ketemu sama beberapa orang yang berangkat kuliah untuk ke luar negeri dan itu menjadi apa ya bahan motivasi lah dari mereka. Untuk kalau bisa studinya coba ke luar negeri gitu.
0: Ketika Edi sudah lolos di LPDP untuk ambil S2, apakah orang tua kakak-kakak juga menginginkan untuk Edi bisa lanjut ke S3?
1: Ya, itu sudah pasti kak, karena cita-cita jadi seorang dosen ya kak. Apalagi sekarang yang lagi panas-panasnya kita punya rencana RUU apa ya lupa sih Diknas ya. Dia ada salah satu pasalnya itu mewajibkan bahwa orang yang pengen jadi dosen itu wajib S3. Jadi ya gitulah, S3 sudah pasti kalau jadi dosen. Semoga ya Tuhan kasih jalan untuk bisa jadi dosen mau di Tanimbar. Ya bisalah dikasih berkat untuk LPDP lagi lanjut studi S3.
0: Oke. Iya, Edi sekarang sudah sampai di semester 2 ya, dan Edi berusaha untuk bisa menyelesaikan S2-nya ini dalam waktu 1,5 tahun ya. Amin. Bagaimana ketika Edi sudah berada di UI, ilmu yang Edi pelajari di UI berkaitan dengan kebutuhan dan persoalan hukum di Maluku maupun Tanimbar?
1: Oke, benarkah? Jadi sebenarnya setelah Edi kuliah di sana, salah satu kebutuhan hukum yang kita perlu di Maluku menurut Teddy itu kayaknya kita sangat perlu dengan adanya undang-undang kepulauan.
0: Undang-undang kepulauan, iya. Ya.
1: Jadi RUU Daerah Kepulauan namanya sekarang lagi dibahas. Jadi menurut Teddy itu sangat penting karena daerah Maluku dengan letak geografis yang bisa dibilang berbeda dengan daerah lain. Kita itu di sini itu lebih besar lautannya daripada daratannya. Jadi bagi Edi undang-undang daerah kepulauan ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk kemajuan daerah Maluku kak.
0: Oke, ya luar biasa sekali ya Edi dengan cita-cita yang sangat-sangat tentu membuat orang tua bangga. Ya, Edi apakah punya impian juga ketika nanti di wisuda S2? Papa dan Mama hadir bersama-sama bisa melihat, menyaksikan keberhasilan Edi di wisuda S2.
1: Ya kak, semoga Tuhan kasih kesempatan, kesehatan untuk Mama dan Bapak biar tetap masih stay, bisa hadir dan bisa lihat keberhasilan dari anak-anak Mama salah satunya Edi sendiri. Semoga tetap bisa kah? Dipastikan harusnya bisa.
0: Harus bisa.
1: Harus bisa.
0: Iya. Kalau waktu S1 kemarin Papa dan Mama juga hadir.
1: Iya, puji Tuhan. Hadir kah hadir?
0: Hadir. Oke, okay. Berarti S2 juga harus ya.
1: Harus.
0: Ini kebanggaan keluarga nih. Iya. Dengan melihat Edi kuliah di S2, apakah Edi dengan Papa dan Mama selalu berkomunikasi? Walaupun sebenarnya Edi tadi bilang bahwa sangat sibuk nih, tapi apakah punya waktu berkomunikasi dengan Papa dan Mama atau juga dengan kakak-kakak?
1: Ya benar kak. Jadi sesibuk apapun, Edi pasti luangkan waktu tetap komunikasi sama orang tua. Bahkan kayak tadi datang ke sini pasti kasih tahu lagi gitu. Mama ini, Edi mau ke sana. Ini tadi sempat kirim kasih tahu YouTube di sini.
0: RRI apa?
1: Ya, Mama dan Bapak kalau ada waktu nonton.
0: Itu okay. Kan. Luar biasa. Ya, setelah Edi menerima sebagai seorang magister hukum nanti ya tahun depan. Ya, tahun depan apa yang ingin Edi lakukan ketika kembali ke Tanimbar?
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya Edi sudah punya beberapa planning rencana kontribusi untuk ke depannya. Yang pertama Edi pengen sekali kalau dikasih kesempatan langsung bisa jadi dosen, meskipun belum dosen PNS ya, kan mungkin masih bisa membantu dalam hal pengajaran maupun penelitian nanti di Tanimbar. Kemudian itu Edi pengen sekali membuat salah satu komunitas lingkungan di sana. Kebetulan Tanimbar lagi dalam panas-panasnya impeks ya, blok masela ya. Jadi sebenarnya kita belajar hukum lingkungan juga penting. Dan bagi Edi komunitas lingkungan kalau hadir di sana mungkin masyarakat generasi muda Tanimbar pasti bisalah melihat lingkungan di sana.
0: Iya, Edi sebagai seorang anak anak Tanimbar ya dari KKT, menurut Edi persoalan apa yang di Tanimbar yang saat ini sangat membutuhkan lebih banyak anak muda yang berpendidikan tinggi untuk ikut menyelesaikannya?
1: Oh, oke, baik. Jadi bagi Edi sebenarnya untuk anak Tanimbar, kita sekarang lagi dalam keadaan di mana proyek strategi nasional yang bisa dibilang ini baik juga, dan kemajuan ekonomi di sana sudah pasti. Jadi untuk anak-anak Tanimbar, generasi Tanimbar, kalau bisa memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang ada, kayak contoh pelatihan-pelatihan dari pemerintah maupun dari perusahaan, kayaknya kalau teman-teman tidak pernah, mohon maaf sebelumnya, maksudnya teman-teman kalau mungkin tidak sempat sampai ke S1 atau S2, teman-teman memanfaatkan kesempatan untuk ikut pelatihan-pelatihan tersebut untuk mengembangkan skill, biar kalau perusahaan di sana atau apalah di sana kalau sudah jalan, teman-teman kita tidak jadi penonton saja gitu. Kita punya kemampuan, punya skill untuk bisa bekerja di sana. Itu dari Edi kan.
0: Oke. Okay. Iya, Edi banyak yang sudah Edi ceritakan ya terkait dengan pengalaman Edi yang membuat Edi hingga harus bisa sekolah setinggi mungkin. Nah, apakah menurut Edi pendidikan tinggi itu harus selalu dimaknai sebagai jalan untuk meninggalkan daerah atau justru sebagai bekal untuk membangun daerah?
1: Oke, okay, baik. Jadi bagi Edi sebenarnya pendidikan itu untuk bagaimana ya kita kembali untuk membangun daerah, kak. Jadi biasa ada yang sempat berdebat pendidikan ini sebenarnya bisa menyelamatkan generasi, dalam hal ini contoh keluarga kita, enggak, kita bisa kaya enggak kak dari pendidikan. Bagi Edi sebenarnya pendidikan ini merupakan salah satu investasi yang panjang, investasi yang sangat baik yang bisa mempengaruhi lingkungan kecil kita, keluarga, untuk bisa lebih baik dan bisa berpengaruh untuk lingkungan besar seperti daerah kita gitu kak.
0: Iya, kembali ke kehidupan keluarga. Tadi Edi bilang bahwa Papa seorang nelayan, Mama seorang penenun. Apakah sampai saat ini Papa masih tetap menjadi seorang nelayan?
1: Iya kak, benar. Jadi sampai sekarang sebenarnya kita sudah bilang ke Bapak tidak usah ini lagi nelayan, maksudnya tidak usah ke laut lagi. Mungkin ke laut ya buat makan doang, makan saja, ikan makan lah baratnya ya. Tapi Bapak mungkin karena sudah dengan habitnya kebiasaannya nelayan, jadi gimana ya, dia tetap ibaratnya kalau tidak ke laut itu
0: melaut.
1: Iya, kayak sakit badan.
0: Hmm, badannya jadi melaut terus hasilnya dijual sendiri ke
1: ya,
0: pasar begitu.
1: Hasilnya dijual.
0: Oke. Iya, untuk mama sendiri Edi, ini anak-anak semua di luar nih, ya, keluar dari Tanimba, dan sekarang Edi juga harus kuliah di Jakarta selama beberapa tahun. Gimana nih sebagai seorang mama yang keseharian sebagai penenun ya, untuk bisa membantu membiayai Edi juga dan adik. Nah, ini keseharian mama komunikasi dengan Edi seperti apa? Edi ketika berada di Jakarta terus jauh dari orang tua, ini kan anak laki-laki nih, mama pasti akan berpikir nih. Ini menurut Edi sendiri bagaimana nih hubungan dengan mama?
1: Kalau hubungan dengan mama sebenarnya dekat, lumayan dekat sekali sama mama, jadi kita tetap komunikasinya intens. Mama tetap cek keadaan setiap hari lah, gimana di sana, sudah makan belum, hari ini kemana. Ya sebagai orang tua sudah pasti sering khawatir ya, apalagi kita sendirian di Jakarta. Mama pasti khawatir gimana di sana, siapa yang masak. Terus karena cerita Jakarta itu dengan begitu banyak padatnya kendaraan, mama pasti takut ini gimana di sana, takut kecelakaan juga di sana. Jadi mama tetap komunikasilah setiap hari. Pasti.
0: Iya. Kalau boleh tahu, Edi punya kakak tiga orang, ini perempuan laki-laki ada
1: berapa? Kakak tiga, perempuan dua, laki-laki satu.
0: Oke. Iya. Edi, kalau berbicara terkait dengan anak Tanimbar ya, yang termasuk Edi yang saat ini sudah kuliah di UI dan mendapatkan LPDP, apa yang ingin Edi sampaikan kepada generasi Tanimbar yang mungkin saat ini ya lagi malas-malasan, tidak berpikir untuk kuliah dan kembali membangun daerah?
1: Mungkin ini pesan ya buat teman-teman generasi Tanimbar, adik-adik, kakak-kakak semua. Sebenarnya jangan pernah takut untuk jangan pernah takut gagal, atau jangan pernah berpikir bahwa karena sudah gagal jadi tidak mau coba lagi. Sebenarnya kita harus menaruh perspektif bahwa kegagalan ini sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk untuk kita bisa belajar, kita bisa mempersiapkan diri untuk lebih matang lagi untuk mencoba hal yang menurut kita bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Mungkin itu, Kak.
0: Iya. Edi, kemarin waktu tes LPDP dari Maluku itu ada beberapa orang?
1: Untuk dari Maluku, Edi kurang tahu angka pastinya, Kak. Tapi untuk satu Indonesia, kalau tidak salah, berapa ribu, lupa, tapi ribuan, Kak.
0: Ribuan? Untuk Indonesia?
1: Untuk Indonesia, ribuan, Kak.
0: Oh, banyak juga ya, banyak. Jadi itu nanti baru prosesnya itu kita memilih sendiri ya untuk universitasnya.
1: Ya, jadi pada saat daftar LPDP ini mungkin informasi juga ya buat teman-teman. Jadi kita pada saat daftar LPDP itu kita ada punya biasa ada dua tipe lah, Kak. Dua tipe itu, yang pertama kita daftar LPDP itu di saat itu kita belum dapat universitasnya. Nah, di situ kita memilih tiga universitas sebagai planning rencana kita pengen kuliah kemana di antara tiga ini.
0: Di Ambon juga bisa?
1: Di Ambon juga bisa. Oh, kebetulan gitu. Di Patimura Ambon juga bisa, dan beberapa kampus di sini kayaknya semua sudah bisa. Terus setelah itu kita kalau sudah lolos LPDP kita bisa ikut seleksi kampus-kampus yang tadi kita pilih. Kemudian kita juga bisa ikut seleksi atau tes masuk di kampus lain selain kampus yang tadi kita pilih. Terus ada juga namanya jalur yang kita sudah dapat kampusnya duluan. Jadi kalau sebelum kita dapat beasiswa LPDP, kita sudah dapat kampus duluan, kita bisa pakai bukti bahwa kita sudah diterima oleh kampus itu yang LOA dari kampus, terus kita apply ke beasiswa LPDP. Itu kita hanya bisa memilih satu kampus, yaitu kampus yang tadi kita sudah lolos. Terus seleksinya itu agak berbeda sama berbeda dengan orang-orang yang teman-teman yang belum dapat kampus. Jadi dia langsung masuk administrasi, setelah administrasi langsung masuk ke wawancara atau substansi. Sedangkan teman-teman yang tadi tes LPDP tapi belum lolos kampus itu, mereka itu harus mengikuti administrasi, setelah itu ada namanya tes bakat skolastik. Setelah bakat skolastik baru mereka masuk substansi atau wawancara. Gitu.
0: Berarti prosesnya lumayan juga.
1: Lumayan dan sangat-sangat ketat.
0: Sumpah. Oke, untuk LPDP ya.
1: Untuk LPDP.
0: Apakah LPDP ini juga untuk S1?
1: Kalau yang Edi tahu sekarang LPDP hanya untuk S2 dan S3, tapi kalau sebenarnya S1 banyak juga beasiswanya, Kak. Mungkin ada kayak beasiswa Garuda yang mungkin dibiayai juga oleh LPDP, tapi ini kurang tahu pasti, tapi mungkin. Dan juga kayak ada beasiswa KIP kuliah, ada beasiswa KSE, Karya Salemba 4, sama beasiswa Van Deventer Mas Indonesia. Sebenarnya banyak kah untuk S1 juga ada.
0: Oke, Edi, untuk Edi sendiri, mana yang lebih penting antara bakat, prestasi, kerja keras, keberanian, bermimpi, atau konsistensi?
1: Bagi Edi kayaknya yang paling penting konsistensi, terus kerja keras, dan tapi yang mungkin paling penting bagi Edi kayaknya konsistensi, Kak. Jadi sudah pasti kalau kita konsistensi berarti itu kita kerja keras menurut Edi. Jadi untuk teman-teman semua, kalau bisa jangan patah semangat, harus konsisten lah kita buat sesuatu. Kalau kita gagal ya coba lagi, jangan langsung menyerah. Kalau kata kutipan dari Bung Sultan Syahrir, bahwa hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak pernah dapat dimenangkan.
0: Jadi tidak kita pernah dipertaruhkan tidak dapat dimenangkan.
1: Jadi kita harus benar-benar untuk konsistensi untuk mempertaruhkan hidup ini biar kita bisa menang.
0: Mungkin itu. Iya. Impian terbesar Edi apa?
1: Kalau impian terbesar Edi mungkin setelah lulus S2, Tuhan kalau kasih kesempatan untuk menjadi dosen di Tanimbar, itu menjadi impian besar juga, bisa dekat sama orang tua, bisa intinya dekat sama keluarga, bisa lihat mengabdi untuk negeri sendiri dan anak-anak Tanimbar sendiri, Kak.
0: Jadi memang ini Edi bercita-cita untuk kembali ke Tanimbar nanti, membangun daerah. Wah, ini cita-cita yang luar biasa.
1: Amin.
0: Iya. Jika selama ini Edi sudah berusaha ya, dan selalu ingin berhasil dan kembali ke Tanimbar, apa prinsip hidup yang selalu Edi pegang selama perjalanan dari Tanimbar sampai ke UI?
1: Kalau prinsip hidup yang Edi pegang sampai sekarang itu tetap berani, konsistensi.

0: ini buat Edi kayak motivasi. Intinya kenapa orang lain bisa, katong ini kenapa sih bisa? Katong harus bisa lah. Bisa bantai semua.
1: Bantai habis ya.
0: Bantai habis. Iya.
1: Edi, selain cita-cita Edi untuk kembali membangun negeri, adakah cita-cita lain yang memang harus juga menjadi prioritas?
0: Cita-cita selain itu mungkin di samping itu, karena rencana berkarir tetap di bidang hukum, mungkin Edi bisa rencana pengen jadi seorang penasihat hukum lah, advokat atau yang lainnya. Mungkin dalam hal ini bisa membantu orang, melayani lah ibaratnya.
1: Jadi memang cita-cita menjadi seorang dosen itu sudah harga mati ya?
0: Harga mati.
1: Wow. Iya, Edi, jika suatu hari nanti nih ya, ada seorang anak tanimbar yang duduk di bangku sekolah bermimpi besar, tetapi merasa bahwa dirinya terlalu jauh dari kampus impian, apa satu kalimat yang ingin Edi titipkan kepadanya?
0: Edi mungkin bisa bilang bahwa sejauh apapun kita dari kota, sejauh apapun kita dari universitas terbaik, kita harus punya mimpi yang bisa buat kita sampai gementar. Dan bermimpilah setinggi-tinggi di atas bintang. Biar kalau kita jatuh bersama dengan bintang-bintang.
1: Luar biasa. Edi, dari tanimbar hingga ke Universitas Indonesia, perjalanan Edi membuktikan bahwa jarak bukan selalu menjadi batas ya. Dan menurut Edi, apa yang sebenarnya menjadi batas terbesar seorang anak muda dalam meraih mimpinya?
0: Mungkin batas bagi seorang anak muda dalam meraih mimpi mungkin kalau dia masih merasa dia punya keterbatasan, kayaknya dia tidak berusaha, Kak. Jadi contohnya ya, kita dari sebagai anak perbatasan ini, dari kebetulan Edi kan dari desa Fursui itu berbatasan sama Australia.
1: Oh, berbatasan ya, dengan
0: sama Australia.
1: Okay. Jadi maaf, kalau ke Australia itu berapa jam?
0: Aduh lupa Kak, tapi kayaknya paling dekat sih harusnya penerbangan Australia kayaknya harus dari Tanimbar atau dari daerah Maluku lah, karena gitu pasti ya? paling dekat karena di sana tuh kayak banyak masalah, kayak orang nelayan banyak yang hanyut ke sana, ada yang cari hasil laut itu bisa sampai ke daerah-daerah ke sana. Oh. Karena dari sana tuh lebih dekat.
1: Oh gitu ya, ya. Oke, ya silakan lanjut.
0: Mungkin bagi anak muda yang masih merasa punya keterbatasan, kamu kayaknya harus konsistensi, bangun dari tidurmu, terus jangan pernah berpikir bahwa orang lain sudah dapat kesempatannya, kita tidak bisa lagi, atau orang lain sudah mengambil semua kesempatan, kita tidak bisa. Padahal sebenarnya kita itu semua punya porsi kemenangan masing-masing sendiri, jadi tetap semangat, tetap kerja keras dan konsistensi.
1: Iya, Edi, waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Pesan terakhir atau apa yang ingin Edi sampaikan kepada masyarakat kita untuk anak muda, terutama di kesempatan ini, apa yang ingin Edi sampaikan kepada papa dan mama yang mungkin saat ini mereka juga lagi menonton nih, menonton dialog ke figur inspirasi di live streaming RRI Ambon. Silakan.
0: Oke, baiklah. Jadi yang pertama mungkin pesan untuk teman-teman semua, adik kakak generasi Maluku, Indonesia, Tanimbar semua, kita harus punya mimpi, kalian harus punya mimpi yang mimpi itu bisa buat kalian sampai gementar. Dan tadi saya sudah bilang lagi bahwa kalau bisa bermimpi setinggi-tinggi mungkin di atas bintang-bintang, dan kalau kalian jatuh bersama dengan bintang-bintang tersebut. Kemudian untuk mama dan bapak di sana, sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus kasih umur panjang. Bapak dan mama bisa lihat ini nanti sukses. Dan sampai ketemu lagi nanti di libur selanjutnya.
1: Iya, baik. Edison Luan Masar, penerima beasiswa LPDP Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Edi sudah hadir di Studio Pro 1. Dari Tanimbar menuju kampus impian ini hal yang sangat luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh Edi. Dan semoga Edi menjadi contoh bagi anak-anak muda di luar sana supaya mereka juga bisa berjuang menggapai cita-cita seperti Edi. Sekali lagi terima kasih Edi ya, sukses untuk

0: S2-nya tahun depan selesai.
1: Amin.
0: Amin ya, untuk wisuda bisa menghadirkan papa dan mama juga. Yeah. Terima kasih Edi, sukses. Besok kembali ke UI ya, ke Jakarta kembali. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah acara figur inspirasi yang kami hadirkan untuk Anda di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Akhirnya saya Dia bersama Edi mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum dan Luis Diaz menutup pertandingan. Usai laga, pelatih

0: Terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olise bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day.
2: Ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odekta berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, benar. Merdeka kan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas, sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid phase Panglima TNI Cup Prima Rocks Tour 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
0: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para
0: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar. Ya, tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik kritis. Time on your stop. Dibacakan berapa time. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori. Apakah dia single, kemudian apakah dia
0: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi GoRs. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk pendengar semua di saat ini ya, bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus Renwarin mendorong mahasiswa memanfaatkan momentum bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi. Dorongan itu disampaikan Renwarin dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun akademik 2026-2027. Menurutnya, dominasi penduduk usia produktif merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Namun pendengar, Renwarin mengingatkan bonus demografi dapat berubah menjadi persoalan sosial apabila tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja. Karena itu, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Karena mahasiswa harus mampu mengubah ilmu pengetahuan menjadi inovasi dan solusi nyata ya pendengar, karena riset di perguruan tinggi perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus membuka peluang kewirausahaan.

0: Hidroponik adalah alternatif terbaik dalam dunia pertanian, terkhusus UMKM. Apa kata petani hidroponik, Bung Patrick Rumtili, terkait hal tersebut?
1: Di hidroponik, ketoran yang berurusan dengan gulma, tanaman pengganggu ya, karena tidak ada. Kemudian kedua, ketong yang pacul setiap saat mau tanam, ketong yang siapkan lahan ya, jadi biaya untuk menyiapkan lahan, tenaga untuk menyiapkan lahan itu jadi nol, jadi senada. Terus ketong yang berurusan dengan pestisida. Sementara akhir-akhir ini kan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh pestisida kan. Nah jadi ketong tanam di atas bak kayak begini atau dalam pipa kayak begini, cukup semprot dengan pestisida alami, misalnya rendaman air tebaku atau rendaman bawang putih, udah amannya hilang. Pengerjaannya mudah sekali. Ketong semai juga cuma di nampan kecil, kemudian pindahkan. Jadi kerjanya seperti kerja kantoran ya. Beda dengan petani konvensional, harus nyangkul, harus siram pagi sore. Kalau ini kan sekali taruh air ini udah sampai panen ini. Sem perlu apa, kecuali kalau kurang ya tambah. Jadi dari sisi pengerjaan secara teknis jauh lebih enteng, tidak banyak memerlukan tenaga, kemudian tidak banyak risiko, tapi keuntungannya banyak. Sayurannya ketong dapat yang lebih sehat, tidak ada banyak hama, tidak ada banyak endapan pestisida dan lain-lain kayak gitu.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
2: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
1: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
2: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
1: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
2: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadun di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
1: Ayo.

Pendengar, informasi untuk Anda, seorang warga Desa Lu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Fikran Helut, ditemukan meninggal dunia di areal Sapalatu, jalan akses menuju lokasi tambang Gunung Tembaga. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Jenazah kemudian ditemukan warga yang melakukan pencarian di sekitar kawasan tersebut. Kapolsek Huamual, Ibtu Lukenso Planit, membenarkan penemuan jenazah korban. Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban terakhir kali diketahui menuju kawasan Gunung Tembaga. Dan Kapolsek menjelaskan bahwa saksi Marlon mengantar korban menggunakan sepeda motor dari Desa Luhu menuju kawasan Sapalatu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Setibanya di Sapalatu, korban turun dan melanjutkan perjalanan seorang diri menuju lokasi tambang Gunung Tembaga. Sementara Marlon kembali ke Desa Luhu untuk mengambil penumpang lainnya. Saksi lainnya, Husnul Hidayah, mengatakan korban sempat singgah di kios miliknya sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur sebelum melanjutkan perjalanan. Di kios tersebut, korban membeli satu botol air mineral dan pop mie yang kemudian diseduh menggunakan air panas. Setelah membayar, korban berjalan menuju Gunung Tembaga sambil membawa makanan dan minuman tersebut. Sementara itu, istri korban, Siti Masilehu, mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan korban melalui telepon seluler pada hari Minggu. Kepada polisi, Siti menyebut hubungan rumah tangganya dengan korban selama ini berjalan harmonis dan tidak pernah terjadi persoalan. Korban akhirnya ditemukan Ahmad Nurlete bersama rekan Aji Eli yang sedang melakukan pencarian.

0: sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Fi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih disasi.
0: Sasi? Apa itu, Lak?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
2: Jadi, dilarang ya, Lak? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
2: Tunggu matang lama, Lak.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Festival Marawai di Negeri Hatalai, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon diharapkan dapat berkembang menjadi agenda pariwisata tahunan. Harapan tersebut disampaikan Ketua Panitia Festival Marawai, Jonathan Kainama, dalam kegiatan yang mengusung tema Harmoni Nada Cinta Par Negeri. Kainama mengatakan, festival digelar sebagai momentum untuk menggerakkan sekaligus menyatukan seluruh potensi anak negeri. Hatalai menurutnya memiliki kekayaan tradisi, budaya dan kesenian yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang mengenal negeri tersebut. Selain pertunjukan seni dan budaya yang ditampilkan, festival juga memberikan ruang bagi pelaku ekonomi masyarakat melalui puluhan stan UMKM. Produk masyarakat, kuliner lokal dan berbagai kreativitas warga dipasarkan kepada pengunjung yang datang menyaksikan festival. Kainama berharap Festival Marawai terus berkembang sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Dia juga berharap kegiatan tersebut menjadi kebanggaan anak negeri Hatalai, bagian dari kekayaan budaya Ambon dan Maluku, serta dapat ditetapkan sebagai salah satu agenda pariwisata tahunan.
1: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Bahwa 6 rumah warga di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang ludes di lalap si jago merah. Kebakaran tersebut mendapat perhatian langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa sesaat setelah tiba di dari luar daerah. Lewerisa langsung menuju lokasi kebakaran untuk melihat kondisi warga yang terdampak sekaligus memastikan penanganan pasca kebakaran. Beliau mengatakan pemerintah Kota Ambon telah melakukan penanganan awal terhadap para korban. Warga terdampak kebakaran sementara diarahkan untuk menginap di balai desa. Sementara diketahui memang ada terjadi kebakaran yang menghanguskan 6 rumah, sudah tertangani dengan baik oleh pemerintah kota. Telah diarahkan para korban untuk nanti sementara menginap di balai desa. Sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, pemerintah Provinsi Maluku juga menyalurkan bantuan berupa sarung, selimut, kebutuhan perempuan serta makanan. Dan pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan. Sudah ada sarung, selimut dan macam-macam kebutuhan wanita dan ada makanan sudah diserahkan langsung. Mereka berharap bahwa korban tetap semangat, nanti pemerintah akan melakukan apa yang bisa dilakukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi untuk Anda bahwa kesibukan orang tua dalam pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan waktu bersama anak. Waktu berkualitas atau quality time justru menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kedekatan emosional sekaligus mendukung perkembangan psikologis dan sosial anak. Nur Ria Handayani, psikolog pada Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon menjelaskan bahwa quality time tidak harus dilakukan dalam waktu yang panjang atau melalui kegiatan yang mahal ya. Tetapi hal sederhana seperti bermain bersama, makan bersama atau mengobrol sebelum tidur dapat menjadi momen penting bagi anak. Menurutnya, melalui interaksi positif tersebut, orang tua dapat membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak. Anak juga memiliki ruang untuk merasa didengarkan, diperhatikan, dan dihargai. Yang terpenting bukan seberapa lama waktu yang diberikan ya pendengar, tetapi bagaimana orang tua benar-benar hadir dan memberikan perhatian kepada anak. Beliau mengatakan bahwa kebiasaan meluangkan waktu bersama anak juga dapat mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka. Ketika hubungan antara orang tua dan anak terbangun dengan baik, anak akan lebih nyaman menyampaikan pengalaman, perasaan maupun persoalan yang sedang dihadapinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku sore edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: khususnya daerah 9, ini kita memiliki berbagai macam alutsista. Berkaitan dengan itu, kita memiliki suatu pola-pola operasi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan, baik itu di wilayah Ambon.
1: Masa depan lewat kegiatan menabung. Kenapa kita merancang masa depan dalam menabung?
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Seorang nelayan asal desa Namete, Kecamatan Amleya, Kabupaten Buru bernama Abdul Rahman yang sempat dilaporkan hilang saat melaut sejak Senin lalu akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pria berusia 53 tahun tersebut sebelumnya diketahui berlayar menuju perairan Pulau Manipa, Seram bagian barat, namun tak kunjung kembali hingga membuat pihak keluarga melapor ke Pos Sar Namleya. Koordinator Pos Sar Namleya Mesak Senyakit menjelaskan bahwa jasad korban pertama kali ditemukan oleh sesama nelayan di perairan Desa Wamlana sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Lokasi penemuan berada sekitar 56 nautical mil ke arah barat dari tempat kejadian semula. Penemuan ini terjadi pada hari ketiga operasi pencarian. Setelah pencarian di hari pertama dan hari kedua sebelumnya sempat tidak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut, Polair, Polda Maluku, Dinas Kesehatan serta masyarakat setempat langsung bergerak mengevakuasi korban ke Desa Nametek untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan diserahkannya jenazah korban pada hari yang sama, seluruh rangkaian operasi pencarian resmi dinyatakan selesai dan tutup. Pendengar, warga Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi pemalangan kantor Negeri Hatu pada Jumat pagi. Aksi protes ini dilakukan oleh masyarakat dari mata rumah perintah keturunan Yonas dan Bernardus Tehalatu sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan Bupati Maluku Tengah yang dinilai melanggar komitmen terkait pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN Hatu. Perwakilan warga, Marets Hehalatu, menilai pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah ingkar janji karena mendahulukan pelantikan sebelum adanya keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Ambon terkait sengketa mata rumah perintah. Keputusan tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan hukum baru. Kericuhan semakin memanas lantaran proses pelantikan diduga dilakukan tanpa melibatkan Saniri Negeri Hatu yang baru saja dilantik pada 25 Agustus lalu, sehingga memunculkan kecurigaan warga akan adanya kesepakatan terselubung. Masyarakat menegaskan akan terus memalang kantor negeri hingga pemerintah daerah membatalkan pelantikan KPN Hatu dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Warga meminta Bupati Maluku Tengah tidak mengabaikan kepentingan masyarakat demi mencegah konflik berkelanjutan di Negeri Hatu. Pendengar, Kodairal 9 pastikan patroli laut jangkau wilayah perairan Maluku demi mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 9 memastikan kegiatan patroli laut mampu menjangkau berbagai wilayah perairan di Maluku. Dengan dukungan alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki, patroli dapat dilaksanakan mulai dari Pulau Ambon hingga wilayah Maluku yang lebih luas. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, Kodairal 9 memiliki berbagai unsur pendukung untuk melaksanakan patroli laut. Unsur tersebut meliputi kapal Republik Indonesia KRI, kapal Angkatan Laut atau KAL, Patkamla, serta unsur lainnya. Kodairal 9 lanjutnya menerapkan pola operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan wilayah laut. Pola tersebut mencakup operasi berskala kecil di sekitar Ambon hingga pengamanan berskala lebih besar di wilayah kerja Maluku. Ia menilai kemampuan patroli saat ini cukup memadai dengan dukungan alutsista yang tersedia. Patroli juga dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan Maluku.
0: Khususnya ke daerah 9, ini kita memiliki berbagai macam alutsista. Berkaitan dengan itu, kita memiliki suatu pola-pola operasi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan baik itu di wilayah Ambon secara khusus kecil, maupun skala besar di wilayah kerja Maluku.
3: Ditambahkan, pengamanan laut membutuhkan dukungan dari seluruh unsur yang berada di wilayah kerja Maluku. Karena itu, Kodai Rawa 9 terus mengoptimalkan unsur laut, termasuk jajaran Lanal dan Posal, untuk mendukung pelaksanaan patroli dan pengawasan wilayah. Demikian Lina Tehukuri melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana kebakaran. Himbauan ini disampaikan menyusul tingginya potensi bahaya akibat musim kemarau ekstrim serta fenomena El Nino yang saat ini melanda wilayah Maluku. Peringatan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur saat meninjau pemukiman padat penduduk di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kunjungan ini dilakukan usai insiden kebakaran hebat yang menghanguskan sedikitnya 6 rumah warga di kawasan tersebut akibat cuaca kering yang memicu api menyebar dengan cepat. Gubernur Hendrik menegaskan bahwa maraknya titik kebakaran tidak hanya terjadi di pemukiman, tetapi juga meluas ke kawasan hutan di beberapa kabupaten. Beliau mengajak seluruh warga untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan dini serta menghindari tindakan lalai yang dapat memicu timbulnya titik api baru. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku resmi membentuk Forum Reintegrasi Sosial atau FORIS guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung proses integrasi kembali klien pemasyarakatan ke masyarakat. Langkah awal pembentukan wadah ini ditandai dengan koordinasi dan audiensi Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjen Maluku, Katrin V. Pikauli, bersama jajaran Kanwil Kementerian Agama serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Pembentukan FORIS dirancang sebagai instrumen strategi untuk menghapus stigma negatif, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mendampingi warga binaan secara berkelanjutan. Dukungan penuh datang dari Disnakestans Maluku melalui pimpinan Risa Latukonsina yang siap membuka akses pelantikan keterampilan dan peluang kerja. Sementara Kanwil Kemenag Maluku H. Yamin menekankan pentingnya sentuhan pendekatan spiritual guna memperkuat mental dan kepercayaan diri klien pemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Ditjenpas Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku untuk merumuskan regulasi kelembagaan, menyusun kerjasama formal, serta melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi para klien. Melalui kolaborasi multi pihak ini, proses reintegrasi sosial diharapkan berjalan lebih efektif dan memberikan kesempatan kedua bagi klien pemasyarakatan untuk hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Dorong budaya menabung sejak dini, Wali Kota Ambon apresiasi program literasi keuangan di sekolah. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
1: Wali Kota Ambon Pada Winwati Mena menegaskan pentingnya edukasi literasi dan inklusi keuangan bagi anak-anak usia sekolah sejak dini. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri program Goes to School yang diselenggarakan oleh Bank Simniaga di Kompleks PDK Kota Ambon, Jalan Patimura, Kelurahan Uritetu, Sirimau. Kegiatan ini melibatkan para pelajar dan kepala sekolah dari SD Negeri 4 dan SD Negeri 65 Ambon, serta dihadiri oleh jajaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku, serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Kota Ambon. Dalam arahannya, Bodewin menyampaikan bahwa menabung bukan hanya sebatas menyimpan uang secara fisik, melainkan sebuah proses pembentukan karakter disiplin, pemahaman prioritas antara kebutuhan dan keinginan, serta investasi jangka panjang untuk meraih cita-cita pendidikan. Pemerintah Kota Ambon juga mengapresiasi kontribusi Bank Simniaga yang tidak hanya memberikan edukasi, namun juga memfasilitasi pembukaan rekening bagi para pelajar dengan memberikan stimulus bantuan dana tabungan awal sebesar Rp100.000 per siswa. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Ambon yang mewajibkan kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar SD hingga SMP melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR.
2: Masa depan lewat kegiatan menabung. Kenapa kita merancang masa depan dalam menabung? Ada banyak anak-anak kita hari ini yang sebenarnya dari sisi kemampuan intelektual luar biasa, dan dia bisa menggapai ilmu yang setinggi-tingginya, menggapai cita-cita, tapi karena orang tuanya tidak memiliki uang, dia tidak memiliki tabungan, mungkin dia tidak mampu untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu, apa yang dia miliki menjadi percuma sebagai akibat daripada tidak mampu membiayai pendidikannya. Nah, karena itu, kalau anak-anak hari ini dari mulai usia dini sudah terbiasa untuk menabung, maka itu tadi, yang pertama uang aman karena disimpan oleh pihak yang memang bertugas untuk menyimpan uang, Simniaga misalnya, ya. Tetapi juga setelah uangnya aman, pada waktunya uang itu bisa digunakan oleh anak-anak sekalian untuk masa depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Ambon juga menyampaikan kabar gembira terkait keberhasilan Kota Ambon meraih juara 1 nasional inklusi keuangan. Penghargaan tingkat nasional tersebut diraih setelah Kota Ambon mengungguli 2 nominasi finalis lainnya, yakni Kota Bandung dan juga Kota Cirebon. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, menanggapi insiden pelajaran warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon langsung bergerak cepat memperketat sistem pengamanan. Pembenahan utama berfokus pada perbaikan penerangan di area pantauan serta pengaktifan kembali pos atas 2 penjagaan yang sebelumnya sempat kosong. Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh dan penguatan fasilitas keamanan ini merupakan langkah mutlak untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Di lapangan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Jeffrey Persulesi mengkoordinasikan pemasangan lampu sorot tambahan di area minim cahaya dan titik rawan tembok perimeter guna memaksimalkan jarak pandang petugas pada malam hari. Selain infrastruktur, penempatan personil di pos atas 2 kini direalisasikan secara bergiliran untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas warga binaan secara berkesinambungan. Langkah taktis ini mendapat respon positif dari regu pengamanan yang bertugas di area beranggang dan tembok keliling. Salah seorang petugas jaga, Afdiani Mahu, mengaku merasa lebih terbantu dan sigap dalam mengawasi situasi berkat penerangan ekstra dan hadirnya rekan penjaga di pos-pos strategis. Melalui optimalisasi fasilitas dan sumber daya manusia ini, Lapas Ambon berkomitmen memperkuat SOP demi menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif. Pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Peringatan yang dirilis melalui sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN memaparkan tingkat kerawanan karhutla berdasarkan data pengamatan cuaca terkini guna mendukung langkah mitigasi. Berdasarkan analisis indikator SPARTAN, tingkat kemudahan terbakar pada material ringan permukaan tanah di Maluku berada pada kategori aman hingga sangat mudah. Sementara itu, untuk lapisan tanah menengah, potensi penyebaran api hingga besarnya intensitas api secara umum berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Kecepatan angin yang cukup tinggi turut menjadi faktor utama yang mempercepat potensi penyebaran api, khususnya di area padang rumput dan semak belukar. Masyarakat serta pemangku kepentingan untuk tetap waspada dan rutin memantau perkembangan cuaca terkini. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan memperkuat koordinasi serta langkah pencegahan guna mengantisipasi ancaman karhutla di seluruh wilayah Maluku. Pendengar, ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 hadir di Maluku, menjangkau 55 pulau terluar. Laporan Sahira Sangaji.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERP 2026 di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T di Provinsi Maluku untuk menyediakan uang layak edar. Dalam ekspedisi ini, tim akan menyinggahi beberapa pulau yaitu Pulau Moang, Pulau Kisar, Pulau Damer, dan Pulau Wetar, serta Pulau Banda, Maluku Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah mengatakan, kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat kali ini menumpangi kapal Republik Indonesia atau KRI Parango 870 berlangsung dari 28 Agustus hingga 3 September 2026. Kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan sinergi Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut serta instansi terkait untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses terhadap uang rupiah layak edar sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

0: Ditambahkan Surya Alamsyah, kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai institusi yang menjaga kedaulatan NKRI dipercayakan dapat membantu Bank Indonesia dalam mengedarkan rupiah. Jadi bukan saja kedaulatan negara, tapi kemajuan ekonomi dan pengawasan daerah terpencil dapat dilakukan secara bersama. Jumlah rupiah untuk kegiatan ekspedisi kali ini nilainya capai miliaran. Selain penukaran rupiah layak edar, ada kegiatan kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah oleh tim Bank Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim kesehatan TNI Angkatan Laut, serta sosialisasi bela negara. Diakui kehadiran rupiah hingga ke pulau-pulau terluar menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran transaksi ekonomi masyarakat sekaligus mempertegas kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Sahira Sangaci melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir untuk Anda. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual mengimbau seluruh warga agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan secara sembarangan di tengah musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Langkah pencegahan ini dinilai sangat krusial mengingat kondisi lahan yang semakin mengering sehingga memicu api mudah merambat cepat serta sulit dikendalikan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Yan M.E. Talaut, menegaskan bahwa meski warga memiliki hak untuk mengelola dan membuka lahan ladang baru, aspek keselamatan lingkungan tetap harus diprioritaskan. Ia mengingatkan agar pembakaran dilakukan secara bijak, menggunakan akal sehat, yakni dengan membuat batas aman di sekitar area pembakaran agar lidah api tidak menjalar ke wilayah atau pemukiman sekitarnya. Lebih lanjut, Talaut meminta warga untuk tidak sekali-kali meninggalkan lokasi saat api masih menyala dan memastikan pembakaran benar-benar padam total. Mengingat sebelum adanya intensitas curah hujan yang cukup, kepedulian bersama sangat diperlukan karena dampak kebakaran tidak hanya merugikan masyarakat pemilik lahan, tetapi juga membahayakan lingkungan serta pemerintah daerah.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Koderal 9 pastikan patroli laut jangka wilayah perairan Maluku demi mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran. Dorong budaya menabung sejak dini, Wali Kota Ambon apresiasi proses literasi keuangan di sekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara

selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalankan

0: Hidroponik adalah alternatif terbaik dalam dunia pertanian, terkhusus UMKM. Apa kata petani hidroponik, Bung Patrick Rumtili, terkait hal tersebut?
1: Di hidroponik, ketoran yang berurusan dengan gulma, tanaman pengganggu ya, karena tidak ada. Kemudian kedua, ketong seng pacul setiap saat mau tanam, ketong seng siapkan lahan ya. Jadi biaya untuk menyiapkan lahan, tenaga untuk menyiapkan lahan itu jadi nol dari seng ada. Terus ketong seng berurusan dengan pestisida. Sementara akhir-akhir ini kan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh pestisida kan. Nah jadi ketong tanam di atas bak kayak begini atau dalam pipa. Kayak begini cukup semprot dengan pestisida alami, misalnya rendaman air tembakau atau rendaman bawang putih, udah hamanya hilang. Pengerjaannya mudah sekali. Ketong semai juga cuma di nampan kecil, kemudian pindahkan. Jadi kerjanya seperti kerja kantoran ya. Beda dengan petani konvensional, harus nyangkul, harus siram pagi sore. Kalau ini kan sekali taruh air ini udah sampai panen ini. Yang perlu apa, kecuali kalau kurang ya tambah. Jadi dari sisi pengerjaan secara teknis jauh lebih enteng, tidak banyak memerlukan tenaga, kemudian tidak banyak risiko, tapi keuntungannya banyak. Sayurannya ketong dapat yang lebih sehat, tidak ada banyak hama, tidak ada banyak endapan pestisida dan lain-lain kayak gitu.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Wali Kota Ambon Bedowin Watimena mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun HUT ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat rasa memiliki persaudaraan dan kebersamaan. Menurutnya, peringatan HUT Kota Ambon tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan kegembiraan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Bedowin juga mengapresiasi KORMI dan TPPKK Kota Ambon yang menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak PAUD, pelajar SD dan SMP, remaja, masyarakat umum, ASN hingga lansia. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun Kota Ambon menjadi kota yang semakin maju, harmonis dan sejahtera dengan semangat Ambon para semua.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya, dengan berbagai cara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Semoga Anda terhibur selalu yang sedang menikmati suasana waktu libur, tetap menikmatinya dengan penuh semangat ya, dan dihibur dengan suasana yang dingin hujan ya di siang ini, karena beberapa waktu lalu terjadi panas sehingga curah hujan yang turun juga kita harus bersyukur ya pendengar. Kami masih terus menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Angin kencang adalah pergerakan udara yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Di wilayah kita, angin kencang biasanya muncul saat pergantian musim atau karena adanya perbedaan tekanan udara yang besar di atmosfer. Fenomena ini dapat menimbulkan bahaya seperti merobohkan dahan pohon, merusak bangunan, hingga memicu kecelakaan jika kita berada di luar ruangan. Untuk menjaga keselamatan, sebaiknya hindari berlindung di bawah pohon besar atau bangunan yang rapuh saat angin tertiup kuat. Segera masuk ke dalam rumah, tutup rapat pintu dan jendela, serta jauhkan barang-barang ringan dari tempat terbuka. Tetap pantau informasi cuaca dari pihak berwenang dan selalu berhati-hati demi keselamatan.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo, bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih menemani Anda ya dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar di saat ini. Dengan informasi untuk Anda bahwa kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk mendapatkan pengalaman belajar sekaligus mengenal budaya internasional kembali terbuka melalui IFS Year Program 2027-2028 ya. Program pertukaran pelajar yang diselenggarakan IFS bersama Bina Antar Budaya ini telah membuka pendaftaran bagi pelajar yang memenuhi persyaratan. Dan informasi mengenai program tersebut sampaikan Mito Lamere, Staff Sending Captor Bina Antar Budaya dalam obrolan bersama Pro 2 RRI Ambon. Dijelaskan bahwa IFS Year Program merupakan program pertukaran pelajar yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk merasakan kehidupan sekolah di luar negeri, tinggal bersama keluarga angkat atau host family, sekaligus belajar secara langsung mengenai bahasa dan budaya negara tujuan. Program ini pendengar bukan hanya tentang pergi ke luar negeri, tapi bagaimana peserta bisa keluar dari zona nyaman, mengenal budaya yang berbeda, membangun relasi dan mengembangkan diri, menjadi budaya bagian dari masyarakat global. Dan untuk program tahun 2027-2028, IFS Indonesia menawarkan pengalaman pertukaran ke berbagai negara di dunia. Peserta dapat memilih perjalanan pendidikan dengan durasi hingga 1 tahun, dengan pilihan negara yang mencakup kawasan Amerika Utara, Eropa, Asia hingga Oseania.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaila mengungkapkan adanya sinyal positif untuk merealisasikan kembali rencana kerjasama Sister City antara Kota Ambon dan Kota Bandung. Menurutnya, momentum ini tercipta saat agenda kunjungan kerja panitia khusus Pansus 3 DPRD Kota Ambon ke DPRD Kota Bandung pekan lalu. Fokus utama tertuju pada rencana kerjasama Sister City yang sempat dirancang pada tahun 2019 di masa kepemimpinan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi, namun belum terlaksana hingga tuntas. Realisasi Sister City dinilai sangat potensial mengingat Ambon dan Bandung sama-sama menyandang predikat Kota Kreatif Dunia dari UNESCO, di mana Kota Ambon sebagai City of Music atau Kota Musik, dan Kota Bandung sebagai City of Design atau Kota Desain. Moritz berharap penjajakan ulang ini menjadi titik terang agar status Sister City antara Ambon dan Bandung dapat segera terwujud demi mendorong kemajuan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat di kedua kota.
1: Sekian Cek Fakta.

0: tahu bakar sampah itu kah?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Betul sebiasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pemata pari, napas juga rasa berat.
0: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudah dilarang, bisa dapat sanksi.
1: Kalau begitu, beta kasih mati akan pak api juga.
0: Bagus, lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
1: Oke siap, mulai dari beta pung rumah.
0: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong pung hidup.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia

Ya, Bro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Selamat sore untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di hari Minggu. Oh bukan, hari Sabtu. Tanggal ini ya, 29 Agustus 2026. Tersisa 2 hari lagi kita akan say goodbye untuk tahun, untuk bulan Agustus menuju ke bulan September ya. Oke, bukan akhir tahun, karena tinggal beberapa bulan lagi kita akan say to goodbye untuk tahun 2025. Tak terasa waktu cepat berlalu pendengar, dan semoga tujuan Anda di tahun ini ya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apakah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat.

Ya, Bro Satrio Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi, pendengar informasi buat Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Ini mengenai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mempercepat pemulihan dokumen warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Layanan jemput bola dilakukan bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai dengan dukungan personel dan peralatan dari pusat. Layanan hari ketiga dipusatkan di Desa Longko, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai. Warga yang mayoritas bekerja sebagai petani mendatangi posko untuk mengganti dokumen kependudukan yang rusak atau hilang. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Handayani Ningrum mengatakan, warga dapat memperoleh dokumen pengganti tanpa prosedur yang rumit. Pelayanan diberikan langsung untuk mempercepat pemulihan administrasi kependudukan pasca bencana.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim

teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Ya, Pro Satu RRI Ambon, pendengar, masih saya kasih informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id. Perubahan iklim menyebabkan ratusan juta anak di dunia ini menghadapi paparan panas berbahaya setiap tahun. Sebuah studi menemukan hingga 560 juta anak berusia 0-9 tahun mengalami setidaknya 1 bulan tambahan tekanan panas setiap tahun. Tambahan tekanan panas tersebut disebabkan akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Anak-anak saat ini mengalami lebih banyak hari dengan tekanan panas dibandingkan generasi sebelumnya. Dilansir dari Euronews, Sabtu 29 Agustus 2026, para peneliti dari Fiji University Brussels ini menilai kondisi tersebut menimbulkan risiko kesehatan serius, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko tersebut mencakup tekanan fisiologis akibat panas serta ancaman lain seperti kerawanan pangan dan air. Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Science Advance. Penulis utama studi Rosa Petroiusti mengatakan, perubahan iklim sudah membuat ratusan juta anak di seluruh dunia terpapar panas berbahaya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan anak-anak. Kemiskinan dan kondisi tempat tinggal yang tidak memadai membuat anak semakin sulit melindungi diri dari panas. Ya, pendengar, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Barat menjadi wilayah dengan jumlah anak yang paling banyak terpapar tekanan panas berbahaya. Anak-anak di wilayah yang paling terdampak juga cenderung menghadapi kerentanan sosial, ekonomi yang lebih tinggi.

0: Halo?
1: Surya, baru hubungin.
0: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong gak hari ini? Jalan yuk?
0: Ntar, gue cek jadwal ya. Bisa, mungkin bisa ya, bisa.
2: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
2: Lari.
1: Salah.
2: Masuk ke dalam rumah?
1: Salah.
2: Naik motor, kabur?
1: Salah.
2: Panjat pohon?
1: Salah besar.
2: Terus? Rebahan aja?
1: Tetap salah.
2: Lah, terus apa dong?
1: Drop, cover, hold on.
2: Apa tuh?
1: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
2: Oh.
1: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
2: Siap, Fedri.
3: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Peningkatan investasi adalah motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk ke berbagai sektor membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan penyederhanaan regulasi, transparansi, serta kemudahan dalam proses perizinan, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri.

Ya, mendengar. Selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini. Yang lagi bermalam minggu, hati-hati di jalan saja karena jalanannya lagi becek ya. Mungkin karena banjir, hujan ya, sedari tadi ya. Oke, jadi mungkin kita harus banyak bersyukur karena di tengah kemarau panjang, di hari ini kembali turun hujan ya. Jadi yang mungkin kekeringan atau mungkin debit airnya kecil gitu, ini bisa menjadi hal yang baik untuk Anda. Baik, informasi menarik untuk Anda ya dari laman rri.co.id ini mengenai Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kemendikdasmen, menerbitkan surat edaran SE nomor 20 tahun 2026. Aturan tersebut mengatur layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. SE diterbitkan merespons kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Kualitas udara akibat asap dapat meningkatkan risiko kesehatan dan mengganggu pembelajaran tatap muka. Kemendikdasmen meminta layanan pendidikan mempertimbangkan kualitas udara, risiko kesehatan, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan moda pembelajaran sesuai kualitas udara dengan mempertimbangkan berbagai hal ya, pendengar. Ya, perubahan moda pembelajaran ditetapkan bupati atau wali kota melalui Dinas Pendidikan untuk PAUD, SD, SMP, untuk SMA dan SMK dan SLB. Keputusan ditetapkan gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi.

0: sayang sama cewek.
1: Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Shalom pendengar yang Tuhan Yesus sayangi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Pendengar yang diberkati Tuhan, acara Mimbar Agama Kristen Protestan ini yang buat Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama dengan judul Berani Karena Tuhan Bersama Kita dengan saya Rina Lingce Rupilo. Pendengar semua yang Tuhan Yesus sayangi, mari kita baca dan kita dengar firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan. Kami minta Roh Kudus memampukan kami sehingga kami dapat melakukan ajaran dalam hidup ini dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang perkasa. Gideon berkata kepadanya, ya Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini terjadi kepada kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Bukankah Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir? Akan tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke tangan orang Midian.

Pendengar yang Tuhan Yesus berkati, firman Tuhan yang diajarkan tentang kisah Gideon adalah anak Yoas dari kaum Abiezer, suku Manase yang tinggal di Ofra. Yerubaal yang berarti biarlah Baal berperang melawan dia. Pada zaman itu bangsa Israel sedang mengalami masa sulit di mana mereka sedang berada di bawah jajahan bangsa Midian. Saking ketakutannya dalam ayat kedua berkata, karena orang Midian itu orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu di gua-gua dan kubu-kubu pertahanan. Sehingga dampak yang terjadi adalah dalam ayat ke-6 orang Israel sangat melarat oleh karena perbuatan orang Midian. Menjadi orang yang berani bersama Tuhan adalah hal yang pertama, tidaklah meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada banyak hal, persoalan demi persoalan, pergumulan hidup yang semakin menantang orang percaya. Tetapi, janganlah mundur dari Tuhan. Janganlah meninggalkan Tuhan, karena hanya Dia saja kita berseru, memanggil namanya. Dalam ayat yang ke-7 berkata, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, Tuhan mengutus nabinya untuk berbicara kepada bangsa Israel. Dan dia juga mengutus Gideon. Ada jalan keluar yang pasti Tuhan berikan. Dalam kitab Yeremia 33:3 berkata, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari adalah, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut, akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kau ketahui. Ketika ada banyak persoalan, marilah kita berseru kepada Tuhan, Sang Pemberi harapan itu, lewat doa yang kita naikkan kepadanya. Dalam ketidakpastian pun tetaplah bertelut dalam setiap doa-doa kita. Ada sebuah lirik lagu berkata, dia hanya sejauh doa. Oleh karena itu, teruslah datang kepadanya, berseru, panggillah namanya setiap waktu.

Pendengar yang Tuhan Yesus berkati, hal yang kedua adalah menjadi orang yang taat akan perintah-Nya. Nabi yang datang memberitahukan umat Israel dalam ayat yang ke-10 berkata, "Aku berkata kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Kamu jangan menyembah ilah orang Amori yang tanahnya kamu tempati ini. Akan tetapi, kamu tidak menuruti perintah-Ku. Ada jalan keluar yang diberikan Tuhan, tetapi Dia mau kita mendengarkan perintah-Nya. Dalam hal ini, haruslah taat. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan Allah mereka dengan menyembah kepada Baal, gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang. Sesembahan bangsa lain yang dipercaya memiliki kemampuan hebat yang bukan berasal dari Tuhan. Hal ini dibenci oleh Tuhan, makanya mereka ditindas oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia Allah yang cemburu, jadilah orang yang selalu mendengar apa yang diperintahkan-Nya." Dalam kitab Keluaran 20 ayat 3-5 sudah jelas melarang menyembah Allah yang lain. Karena itu dibutuhkan ketaatan dalam melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadilah orang percaya yang selalu taat kepada Tuhan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Mari terus taat kepada-Nya setiap saat. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hal yang terakhir, hal yang ketiga adalah Dia Allah yang akan selalu menyertai kita. Dalam ayat yang kata 16, "Kepada-Nya sesungguhnya Aku akan menyertaimu, dan engkau akan mengalahkan orang Midian itu." Mengalahkan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel, haruslah ada penolong atau pahlawan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari hal tersebut. Gideon berasal dari kaum yang terkecil, dari suku Manasye, dan dia yang paling muda di antara keluarganya. Secara kasat mata dia tidak sanggup, bahkan ada pergulatan yang terjadi secara pribadi yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan telah memilih Gideon, bahkan katanya, "Tuhan telah memilih engkau." Ini berarti ada kemampuan khusus yang diberikan kepada-Nya untuk menaklukkan persoalan yang besar. Karena itu, mari yakinlah Dia Allah yang hebat yang mampu berkarya bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya, mari kita terus percaya kepada-Nya, sebab Dia Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sekalipun dunia boleh memandang sebelah mata, tetapi Allah akan terus melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, orang percaya. Allah akan memakai kita untuk kemuliaan-Nya, sehingga kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Seperti Gideon mampu membebaskan bangsa Israel dari bangsa Amalek, demikian pun dengan kita orang percaya, Tuhan pakai dalam setiap pergumulan, persoalan, mampu kita taklukkan oleh karena pertolongan Tuhan. Janganlah takut terhadap apapun, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara, dan biarlah melalui setiap persoalan yang datang kepada kehidupan kita silih berganti, kita tetap akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan kami masih ada sampai hari ini. Kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berani menghadapi persoalan, bahkan pergumulan apapun itu bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang dalam segala pergumulan hidup kami. Biarlah kami terus mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus berkati, acara mimbar agama Kristen sudah mau selesai. Kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, sehingga berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga berkat Tuhan ada kepada kita setiap orang-orang yang terus memberikan hidup ini dipimpin, dituntun oleh Tuhan.
Berani karena Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita di mana saja kita berada. Amin.

0: kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Waani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersih keras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, bangun. Bangun, Wak Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Lagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Oh, Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
5: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
5: Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi, ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, ibu. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi dua kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum diminta untuk memperkuat kebijakan terkait publikasi kinerja jajaran Bawaslu. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nazami Karyasuda, usai mengikuti kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan. Kegiatan tersebut digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 25 sampai 27 Agustus 2026. Melalui kegiatan itu, Rifki Nazami menuturkan Bawaslu harus merumuskan kebijakan publikasi semaksimal mungkin. Tidak hanya bagi jajaran Bawaslu tingkat pusat, namun penguatan publikasi kinerja diungkapkannya juga harus dilakukan jajaran tingkat daerah. Dengan penguatan publikasi yang melibatkan sejumlah pihak terkait itu, dinilainya akan meningkatkan keinginan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Lebih lanjut dijelaskan Rifki Nizami, penguatan publikasi kinerja jajaran Bawaslu itu harus digencarkan karena pada ruang media sosial. Hal ini dikatakannya karena di era digitalisasi saat ini medsos menjadi ruang konsumsi informasi yang sering dirujuk masyarakat.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi kuda muda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, dalamnya ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 dirigen per harinya.
9: Nah, sebulan lah, tiap hari. Pokoknya sehari-hari itu hampir 20. 18 dirigen, 16 dirigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan dirigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini bukan betul, sama di atas lah.
10: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkeringi gak sih, tidak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya kemarau kayak gini kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Misal daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rinto Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nadire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Mebuhan Mezar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktasiani. Setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirapul Lituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hati atau liver adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Organ berwarna merah kecoklatan ini terletak di rongga perut bagian kanan atas. Tepat di bawah tulang rusuk, hati memiliki fungsi sekaligus untuk menghasilkan cairan empedu, membantu pembentukan protein, mengolah racun dan zat kimia untuk dibuang, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, dan menyediakan cadangan energi. Jagalah hati kita, karena banyak tugas yang dapat dikerjakan oleh hati kita. Salam sehat untuk kita semua.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

Ya, Bro Satrio Riyambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Saatnya Ruang Rindu untuk Anda pendengar. Seperti biasa, yang mau gabung-gabung, saya buka ya untuk salam rindunya. Dan request lagu spesial di hari ini di Ruang Rindu untuk lagu Indo Mancanegara ya pendengar. Saya ulangi lagi, lagu Indo Manca. Ya, lagu Indo Mancanegara tahun 1960-an sampai 1970-an untuk Anda ya. Sampai nanti di jam 11. Salam spesial untuk Anda semua para fans yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, entah melalui RRI digital maupun di terestrial ya, di 105.1 MHz. Sekali lagi Ruang Rindu spesial di malam Minggu ya, 29 Agustus 2026, Indo Mancanegara 1960-an sampai 1970-an. Selamat malam deh untuk Anda semua yang sementara lagi di jalan malam Minggu atau di rumah saja ya. Mumpung di Kota Ambon ini cuacanya enggak mendukung banget untuk jalan-jalan ya. Seharian ini hujan lebat. Ya, jadi mungkin malam Minggunya di rumah atau mungkin di ruangan tertutup gitu ya, pendengar. Ya, untuk Anda yang di luar Kota Ambon, cuacanya gimana hari ini? Cerah atau gimana ya? Selamat bermalam Minggu aja deh. Saya buka sampai nanti jam 11. Line telepon, line WhatsApp, langsung aja bisa chatting juga di line WhatsApp, bisa telepon juga dan juga di line telepon kami.

Ya, baik, pendengar. Kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya. Yang mau gabung-gabung ya untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, spesial lagu Indo dan juga mancanegara tahun 1960-an sampai 1970-an. Baik, saya bacain dulu yang sudah masuk di line WhatsApp kami ya. Selamat malam Kak penyiar, selamat malam juga dari Stella di Batu Gajah. Halo Stella di Batu Gajah, paling suka ya kalau lewat jalur chatting. Oke, gak masalah. Ya, Kak Valdi mau request lagunya Abba, judul lagunya I Do, I Do, I Do. Terima kasih, terima kasih. Gak ada salamnya gitu Stella, request lagu aja. Oke, terima kasih deh untuk Stella di Batu Gajah. Di belakang Stella ada Rani di Batu Merah. Selamat, oh ini juga ya sering gabung. Selamat malam Kak Valdi, selamat beraktivitas. Mau salam-salam buat keluarga saya di Batu Merah. Salam spesial, salam bermalam minggu ya untuk keluarga besar saya juga yang ada di Galunggung. Selamat malam, selamat berkumpul juga, ada acara di sana. Oke. Kak Rivaldi mau request lagunya Dedi Dores, Hatiku Masih Milikmu. Oke, nanti lagunya saya persiapkan untuk Anda berdua ya. Yang mau gabung-gabung secara langsung juga boleh line telepon, saya masih terus buka sampai nanti di jam 11 ya. Ada Abah dengan I Do, I Do, dan juga ada Dedi Dores dengan Hatiku Masih Milikmu.

menempati 3% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Stella dan juga Rani di Batu Merah ya yang sudah gabung tadi. Dan kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda ya. Spesial Ruang Rindu Indo Mancanegara tahun 1960-an sampai 1970-an. Oke, saya bacain lagi lanjut di line WhatsApp. Ini banyak sekali yang masuk melalui via chatting ya. Ya, saya tantang Anda untuk masuk secara langsung. Malam ini rada sepi sedikit ya, karena mungkin ada yang bermalam minggu ya, santai bersama dengan keluarga. Ya, selamat malam Kak Rivaldi dari Seli di Air Salobar. Oke, bagaimana kabarnya? Saya baik ya. Seli, bagaimana kabarnya? Ya, mau request lagunya Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Terima kasih. Salam spesial untuk keluarga yang sementara lagi kumpul-kumpul di Pantai Arsalobar. Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk Anda, Sally, di Arsalobar. Kayaknya kalau cuacanya mendukung benar ya, apalagi kalau rumahnya di dekat pantai, di tepian pantai, kayaknya enak banget kalau malam minggu di situ sambil makan jagung bakar ya. Pas dengan suasana yang dingin seperti ini, pendengar. Ya, di belakang Seli dari Ami. Oke, Ami di Tantui. Mau request lagunya Betaria Sonata dong, Kau Tercipta Untukku. Terima kasih Kak penyiar. Salam spesial untuk suami saya yang sedang tugas ya. Oke. Itu aja. Terima kasih untuk Ami di Tantui. Oke, Betaria Sonata dengan Kau Tercipta Untukku nanti saya hadirkan untuk Anda ya. Diana Ross tadi juga sudah saya siapkan di playlist. Ya, di belakang Ami. Oke, ini banyak sekali yang masuk di line WhatsApp ya, orang-orang baru. Ya, saya lihat dulu siapa yang pertama ini. Oke, selamat malam Kak penyiar, selamat malam juga Kak penyiar. Ini dari Indri, Indri di Kapaha. Oke, halo Indri di Kapaha. Bertetanggaan dengan rumah ibuku di Tantui Pandan Kasturi situ ya. Ya, mau salam-salam buat angkatan 2008 yang sementara lagi reuni. Oke, terima kasih. Mau request lagunya Kisah Kasih di Sekolah dong, Kak penyiar dari Obi Mesak. Baik, terima kasih. Oke, nanti lagunya saya akan play untuk Anda ya. Saya hadirkan dulu deh dari Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Ada Betaria Sonata dengan Kau Tercipta Untukku. Dan juga ada Obi Mesak dengan Kisah Kasih di Sekolah.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ya, kembali lagi saya buka line telepon dan juga line WhatsApp. Ada Obi Mesak dengan kisah kasih sekolah. Terima kasih untuk Ami di Gapah yang sudah request lagu tersebut ya. Bener banget nih pendengar. Nostalgia masa sekolah itu benar-benar hal yang tak bisa dilupakan sampai kapanpun. Benar sekali, tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Entah itu di masa SMA-nya Anda, atau mungkin di masa kuliahnya Anda, atau bahkan di masa SMP ya. Bisa dibilang semua itu masa-masa yang paling indah. Oke, ada kenangan yang terukir ketika kita kembali reuni bersama dengan teman-teman seangkatan ya. Wow, itu banyak sekali nanti ada ceritanya dan tak terasa waktu cepat berlalu ya pendengar. Baik, saya bacain lagi. Oke, yang sudah masuk di line WhatsApp kami. Selamat malam kakak penyiar. Ini dari Indra, Indra di Weihong, mau request lagunya Ahmad Albar lewat hari ini. Terima kasih, terima kasih. Nanti lagunya saya play untuk Anda. Di belakang Indra, wow ini banyak sekali ya pendatang-pendatang baru, tapi lain chat mereka gabungnya. Gak masalah, oke. Selamat malam Kak, Kakak Rivaldi. Selamat malam juga. Ini dari Ira, oke. Ira di Pasar Lama. Salam spesial untuk orang tuaku yang lagi mendengarkan RRI ya. Oke, wah. Ini orang tuanya sering dengerin RRI kayaknya ya. Oke, RRI Ambon. Ya. Kak Rivaldi mau request lagunya Alda Risma, Aku Tak Biasa. Baik. Terima kasih untuk Anda berdua dan saya close sampai di sini program Ruang Rindu. Thank you banget Anda yang sudah gabung-gabung di via chatting ya. Selamat malam deh untuk Anda semua dan selamat beristirahat.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari

saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur. Kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi Katolik untuk Anda pendengar umat Katolik di pagi ini. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kita jelang dinamika Maluku pagi Minggu 30 Agustus 2026.

0: khususnya ke daerah 9, ini kita memiliki berbagai macam alutsista. Berkaitan dengan itu, kita memiliki suatu pola-pola operasi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan, baik itu di wilayah Ambon.
1: Masa depan lewat kegiatan menabung. Kenapa kita merancang masa depan dalam menabung?
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Seorang nelayan asal desa Namete, kecamatan Namlea, Kabupaten Buru bernama Abdul Rahman yang sempat dilaporkan hilang saat melaut sejak Senin lalu akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pria berusia 53 tahun tersebut sebelumnya diketahui berlayar menuju perairan Pulau Manipa, Seram bagian barat, namun tak kunjung kembali hingga membuat pihak keluarga melapor ke Pos Sar Namlea. Koordinator Pos Sar Namlea Mesak Sengyakit menjelaskan bahwa jasad korban pertama kali ditemukan oleh sesama nelayan di perairan desa Wamlana sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Lokasi penemuan berada sekitar 56 nautical mil ke arah barat dari tempat kejadian semula. Penemuan ini terjadi pada hari ketiga operasi pencarian setelah pencarian di hari pertama dan kedua sebelumnya sempat tidak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut, Polair, Polda Maluku, Dinas Kesehatan, serta masyarakat setempat langsung bergerak mengevakuasi korban ke desa Nametek untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan diserahkannya jenazah korban pada hari yang sama, seluruh rangkaian operasi pencarian resmi dinyatakan selesai dan tutup. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Warga Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi pemalangan kantor Negeri Hatu pada Jumat pagi. Aksi protes ini dilakukan oleh masyarakat dari mata rumah parenta keturunan Yonas dan Bernadus Hehalatu sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan Bupati Maluku Tengah yang dinilai melanggar komitmen terkait pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN Hatu. Perwakilan warga Marets Hehalatu menilai Pemkab Maluku Tengah telah ingkar janji karena mendahulukan pelantikan sebelum adanya keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Ambon terkait sengketa mata rumah parenta. Keputusan tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan hukum baru. Kericuan semakin memanas lantaran proses pelantikan diduga dilakukan tanpa melibatkan sanire Negeri Hatu yang baru saja dilantik pada 25 Agustus lalu. Sehingga memunculkan kecurigaan warga akan adanya kesepakatan terselubung. Masyarakat menegaskan akan terus memalang kantor negeri hingga pemerintah daerah membatalkan pelantikan KPN Hatu dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Warga meminta Bupati Maluku Tengah tidak mengabaikan kepentingan masyarakat demi mencegah konflik berkelanjutan di Negeri Hatu. Pendengar, Kodairal 9 pastikan patroli

0: laut jangkau wilayah perairan Maluku demi mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran. Lina Teh Puring mengantarkan laporannya.
1: Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 9 memastikan kegiatan patroli laut mampu menjangkau berbagai wilayah perairan di Maluku. Dengan dukungan alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki, patroli dapat dilaksanakan mulai dari Pulau Ambon hingga wilayah Maluku yang lebih luas. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, Kodairal 9 memiliki berbagai unsur pendukung untuk melaksanakan patroli laut. Unsur tersebut meliputi kapal Republik Indonesia KRI, kapal Angkatan Laut atau KAL, Patkamla, serta unsur lainnya. Kodairal 9 lanjutnya menerapkan pola operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan wilayah laut. Pola tersebut mencakup operasi berskala kecil di sekitar Ambon hingga pengamanan berskala lebih besar di wilayah kerja Maluku. Ia menilai kemampuan patroli saat ini cukup memadai dengan dukungan alutsista yang tersedia. Patroli juga dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan Maluku.
2: Khususnya Kodairal 9, ini kita memiliki berbagai macam alutsista. Berkaitan dengan itu, kita memiliki suatu pola-pola operasi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan baik itu di wilayah Ambon secara khusus kecil, maupun skala besar di wilayah kerja Maluku.
1: Ditambahkan, pengamanan laut membutuhkan dukungan dari seluruh unsur yang berada di wilayah kerja Maluku. Karena itu, Kodairal 9 terus mengoptimalkan unsur laut, termasuk jajaran Lanal dan Posal, untuk mendukung pelaksanaan patroli dan pengawasan wilayah. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana kebakaran. Himbauan ini disampaikan menyusul tingginya potensi bahaya akibat musim kemarau ekstrim serta fenomena El Nino yang saat ini melanda wilayah Maluku. Peringatan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur saat meninjau pemukiman padat penduduk di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kunjungan ini dilakukan usai insiden kebakaran hebat yang menghanguskan sedikitnya 6 rumah warga di kawasan tersebut akibat cuaca kering yang memicu api menyebar dengan cepat. Gubernur Hendrik menegaskan bahwa maraknya titik kebakaran tidak hanya terjadi di pemukiman, tetapi juga meluas ke kawasan hutan di beberapa kabupaten. Beliau mengajak seluruh warga untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan dini serta menghindari tindakan lalai yang dapat memicu timbulnya titik api baru. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku resmi membentuk Forum Reintegrasi Sosial atau FORIS guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung proses integrasi kembali klien pemasyarakatan ke masyarakat. Langkah awal pembentukan wadah ini ditandai dengan koordinasi dan audiensi Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku, Catherine V. Pikauli, bersama jajaran Kanwil Kementerian Agama serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Pembentukan FORIS dirancang sebagai instrumen strategi untuk menghapus stigma negatif, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mendampingi warga binaan serta secara berkelanjutan. Dukungan penuh datang dari Disnakertrans Maluku melalui pimpinan Risa Latukonsina yang siap membuka akses pelatihan keterampilan dan peluang kerja. Sementara Kekanwil Kemenak Maluku Hayamin menekankan pentingnya sentuhan pendekatan spiritual guna memperkuat mental dan kepercayaan diri klien pemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Ditjenpas Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku untuk merumuskan regulasi kelembagaan, menyusun kerjasama formal, serta melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi para klien. Melalui kolaborasi multi pihak ini, proses reintegrasi sosial diharapkan berjalan lebih efektif dan memberikan kesempatan kedua bagi klien pemasyarakatan untuk hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat.

0: Mendingan kita ikuti berita selanjutnya. Dorong budaya menabung sejak dini, Wali Kota Ambon apresiasi program literasi keuangan di sekolah. Laporan Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Bu Dewi Watimena menegaskan pentingnya edukasi literasi dan inklusi keuangan bagi anak-anak usia sekolah sejak dini. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri program Goes to School yang diselenggarakan oleh Bank Simniaga di Kompleks PDK Kota Ambon, Jalan Patimura, Kelurahan Uritetu, Sirimau. Kegiatan ini melibatkan para pelajar dan kepala sekolah dari SD Negeri 4 dan SD Negeri 65 Ambon, serta dihadiri oleh jajaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku, serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Kota Ambon. Dalam arahannya, Bodewin menyampaikan bahwa menabung bukan hanya sebatas menyimpan uang secara fisik, melainkan sebuah proses pembentukan karakter disiplin, pemahaman prioritas antara kebutuhan dan keinginan, serta investasi jangka panjang untuk meraih cita-cita pendidikan. Pemerintah Kota Ambon juga mengapresiasi kontribusi Bank Simniaga yang tidak hanya memberikan edukasi, namun juga memfasilitasi pembukaan rekening bagi para pelajar dengan memberikan stimulus bantuan dana tabungan awal sebesar Rp100.000 per siswa. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Ambon yang mewajibkan kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar SD hingga SMP melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR.
2: Masa depan lewat kegiatan menabung. Kenapa kita merancang masa depan dalam menabung? Ada banyak anak-anak kita hari ini yang sebenarnya dari sisi kemampuan intelektual luar biasa, dan dia bisa menggapai ilmu yang setinggi-tingginya, menggapai cita-cita, tapi karena orang tuanya tidak memiliki uang, dia tidak memiliki tabungan, mungkin dia tidak mampu untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi dan seterusnya. Karena itu, apa yang dia miliki menjadi percuma sebagai akibat daripada tidak mampu membiayai pendidikannya. Nah, karena itu, kalau anak-anak hari ini dari mulai usia dini sudah terbiasa untuk menabung, maka itu tadi, yang pertama uang aman, karena disimpan oleh pihak yang memang bertugas untuk menyimpan uang, Simniaga misalnya, ya. Tetapi juga setelah uangnya aman, pada waktunya uang itu bisa digunakan oleh anak-anak sekalian untuk masa depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Ambon juga menyampaikan kabar gembira terkait keberhasilan Kota Ambon meraih juara 1 nasional inklusi keuangan. Penghargaan tingkat nasional tersebut diraih setelah Kota Ambon mengungguli 2 nominasi finalis lainnya, yakni Kota Bandung dan juga Kota Cirebon. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, menanggapi insiden pelarian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon langsung bergerak cepat, memperketat sistem pengamanan. Pembedahan utama berfokus pada perbaikan penerangan di area pantauan, serta mengaktifkan kembali pos atas 3 penjagaan yang sebelumnya sempat kosong. Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh dan penguatan fasilitas keamanan ini merupakan langkah mutlak untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Di lapangan, Kepala Persatuan Keamanan Lapas Jeffrey Persulesi mengkoordinasikan pemasangan lampu sorot tambahan di area minim cahaya dan titik rawan tembok perimeter guna memaksimalkan jarak pandang petugas pada malam hari. Selain infrastruktur, penempatan personil di pos atas 2 ini direalisasikan secara bergilir untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas warga binaan secara berkesinambungan. Langkah taktis ini mendapat respon positif dari regu pengamanan yang bertugas di area beranggang dan tembok keliling. Salah seorang petugas jaga, Afdiani Mahu, mengaku merasa lebih terbantu dan sigap dalam mengawasi situasi berkat penerangan ekstra dan hadirnya rekan penjaga di pos-pos strategis. Melalui optimalisasi fasilitas dan sumber daya manusia ini, Lapas Ambon berkomitmen memperkuat SOP demi menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Peringatan yang dirilis melalui sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan ini memaparkan tingkat keperawanan. Kami ulangi, memaparkan tingkat kerawanan karhutla berdasarkan data pengamatan cuaca terkini guna mendukung langkah mitigasi. Berdasarkan analisis indikator spartan, tingkat kemudahan terbakar pada material ringan permukaan tanah di Maluku berada pada kategori aman hingga sangat mudah. Sementara itu untuk lapisan tanah menengah, potensi penyebaran api hingga besarnya intensitas api secara umum berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Kecepatan angin yang cukup tinggi turut menjadi faktor utama yang mempercepat potensi penyebaran api, khususnya di area padang rumput dan semak belukar. Menanggapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat serta pemangku kepentingan untuk tetap waspada dan rutin memantau perkembangan cuaca terkini. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan memperkuat koordinasi serta langkah pencegahan guna mengantisipasi ancaman karhutla di seluruh wilayah Maluku. Pendengar, ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 hadir di Maluku, menjangkau 55 pulau terluar, laporan Sahira Sangaji.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 di wilayah terdepan, terluar dan terpencil atau 3T di Provinsi Maluku untuk menyediakan uang layak edar. Dalam ekspedisi ini, tim akan menyinggahi beberapa pulau yaitu Pulau Moa, Pulau Kisar, Pulau Damer, dan Pulau Wetar, serta Pulau Banda, Maluku Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah mengatakan, kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat kali ini menumpangi kapal Republik Indonesia atau KRI Parango 870 berlangsung dari 28 Agustus hingga 3 September 2026. Kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan sinergi Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut serta instansi terkait untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses terhadap uang rupiah layak edar sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
4: Kebersamaan TNI Angkatan Laut telah dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2025 telah menjangkau 766 pulau melalui 150 kegiatan IRB. Untuk tahun 2026 ini direncanakan akan dilakukan 23 IRB dengan target 115 pulau. Khusus untuk Provinsi Maluku, kegiatan kali ini merupakan yang ke-17 dan pada tahun 2026 akan dilakukan agenda yang dilakukan antara tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September. Menggunakan kapal perang KRI Posepa 870. Kegiatan yang dilakukan selain dari penukaran uang rupiah juga dilakukan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, pemeriksaan kesehatan, sharing mengenai bela negara dan leadership dari prajurit TNI AL, itu juga kegiatan sosial lainnya.
3: Tambahkan Surya Alamsyah, kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai institusi yang menjaga kedaulatan NKRI dipercayakan dapat membantu Bank Indonesia dalam mengedarkan rupiah. Jadi bukan saja kedaulatan negara, tapi kemajuan ekonomi dan pengawasan daerah terpencil dapat dilakukan secara bersama. Jumlah rupiah untuk kegiatan ekspedisi kali ini nilainya capai miliaran. Selain penukaran rupiah layak edar, ada kegiatan kampanye cinta bangga paham rupiah oleh tim Bank Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim kesehatan TNI Angkatan Laut, serta sosialisasi bela negara. Diakui kehadiran rupiah hingga ke pulau-pulau terluar menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran transaksi ekonomi masyarakat sekaligus mempertegas kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual menghimbau seluruh warga agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan secara sembarangan di tengah musim kemarau. Akibat fenomena El Nino, langkah pencegahan ini dinilai sangat krusial mengingat kondisi lahan yang semakin mengering sehingga memicu api mudah merambat cepat serta sulit dikendalikan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Yan Talaut, menegaskan bahwa meski warga memiliki hak untuk mengelola dan membuka lahan ladang baru aspek keselamatan lingkungan tetap harus diprioritaskan. Ia mengingatkan agar pembakaran dilakukan secara bijak menggunakan akal sehat, yakni dengan membuat batas aman di sekitar area pembakaran agar lidah api tidak menjalar ke wilayah atau pemukiman sekitarnya. Lebih lanjut, Talaut meminta warga untuk tidak sekali-kali meninggalkan lokasi saat api masih menyala dan memastikan pembakaran benar-benar padam total. Mengingat belum adanya intensitas curah hujan yang cukup, kepedulian bersama sangat diperlukan. Karena dampak kebakaran tidak hanya merugikan masyarakat pemilik lahan, tetapi juga membahayakan lingkungan serta pemerintah daerah. Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Koderal 9 pastikan patroli laut jangka wilayah perairan Maluku demi mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran. Dorong budaya menabung sejak dini, Wali Kota Ambon apresiasi program literasi keuangan di sekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

Angin kencang adalah pergerakan udara yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Di wilayah kita, angin kencang biasanya muncul saat pergantian musim atau karena adanya perbedaan tekanan udara yang besar di atmosfer. Fenomena ini dapat menimbulkan bahaya seperti merobohkan dahan pohon, merusak bangunan, hingga memicu kecelakaan jika kita berada di luar ruangan. Untuk menjaga keselamatan, sebaiknya hindari berlindung di bawah pohon besar atau bangunan yang rapuh saat angin tertiup kuat. Segera masuk ke dalam rumah, tutup rapat pintu dan jendela, serta jauhkan barang-barang ringan dari tempat terbuka. Tetap pantau informasi cuaca dari pihak berwenang dan selalu berhati-hati demi

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini. Kita ada di pukul 7 waktu Indonesia Timur, info pagi menemani pendengar semua ya di saat ini dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati, dan kami hadirkan dari laman kami rri.co.id.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih menemani Anda di saat ini ya. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar di saat ini ya. Semoga Anda yang sudah beraktivitas di pagi ini tetap menikmati aktivitas Anda di hari Minggu saat ini. Dan pendengar, OJK menekankan bahwa kebiasaan menabung bukan sekedar urusan mengelola uang ya, melainkan instrumen penting untuk membentuk karakter disiplin dan kemampuan mengendalikan diri pada generasi muda. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha dan Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Diki Kartikoyono menjelaskan bahwa literasi keuangan yang kuat dapat membentengi pelajar dari dampak negatif tren digital. Tujuan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dilakukan OJK dalam membangun karakter pribadi disiplin, sabar dan mampu mengendalikan diri dan mampu mengelola keuangan, sehingga dapat terhindar dari kebiasaan FOMO. Beliau mengingatkan para pelajar untuk mengubah cara pandang dalam menabung, karena menabung harus dimaknai sebagai tindakan sadar untuk menyisihkan uang di awal, bukan sekedar menyisihkan uang yang ada. Dengan membiasakan diri menyisihkan uang, generasi muda akan memiliki ruang yang lebih besar untuk merencanakan masa depan dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Angin kencang adalah pergerakan udara yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Di wilayah kita, angin kencang biasanya muncul saat pergantian musim atau karena adanya perbedaan tekanan udara yang besar di atmosfer. Fenomena ini dapat menimbulkan bahaya seperti merobohkan dahan pohon, merusak bangunan, hingga memicu kecelakaan jika kita berada di luar ruangan. Untuk menjaga keselamatan, sebaiknya hindari berlindung di bawah pohon besar atau bangunan yang rapuh saat angin tertiup kuat. Segera masuk ke dalam rumah, tutup rapat pintu dan jendela, serta jauhkan barang-barang ringan dari tempat terbuka. Tetap pantau informasi cuaca dari pihak berwenang dan selalu berhati-hati demi keselamatan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di manapun Anda berada ya pendengar. Informasi untuk Anda bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 untuk memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat terdepan, terluar, dan terpencil di Maluku. Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Surya Alamsyah mengatakan bahwa RB 2026 berlangsung pada 28 Agustus hingga 3 September 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia Parango 870, dan ekspedisi tersebut menyasar sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tengah. Empat pulau yang disinggahi yaitu Pulau Moa, Kisar, Damer, dan Pulau Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya, serta Pulau Banda di Maluku Tengah. Surya saat melepas tim ERB di dermaga pangkalan utama TNI Angkatan Laut Halong, menurutnya jumlah rupiah yang dibawa dalam kegiatan ERB kali ini mencapai miliaran rupiah. Penyediaan uang layak edar tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran transaksi ekonomi masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan perbankan.

0: Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri berbagai informasi untuk Anda di pagi ini. Semoga bermanfaat ya pendengar. Dan untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di saat ini ya. Dan kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Kristen Protestan hingga nanti berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis? Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Buat Tuhan, di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua.
1: Aku ada saat ini.
0: Ku hidup hari ini.
1: Seluruh kemurahan.
0: Terima kasih Yesus.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kami di saat ini ya mengajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ya pendengar, spesial untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Kami akan hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi dan kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi saat ini yang bertempat di Gereja Maranatha Kota Ambon. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
1: 1.600 syukur sebesar 1.251.000, persepuluhan sebesar 2.153.000 dan sarana fisik sebesar 697.000. Kedua, terima kolekta ibadah Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sore sebesar 9.592.500. Syukur sebesar 1.610.000. Persepuluhan sebesar 1